0: radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi

0: 105,4 Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam 8 pagi. Ya, kita bakal ngobrol soal lingkungan ya. Emang sih kalau misalnya kita udah jalan-jalan itu pasti faktornya adalah yang pertama lingkungan. Lingkungan yang bersih, lingkungan yang pastinya asri gitu ya. Menjadi salah satu tujuan kita untuk mengunjungi tempat wisata atau mungkin juga yang lain ya guys. Tapi kalau misalnya tempatnya aja kotor gitu, lingkungan kita kotor, ya mana ada kata-kata jalan-jalan gitu ya. Yang ada males, niat aja gak punya gitu ya untuk jalan-jalan guys. Nah, pas banget kita bakal ngobrolin soal lingkungan bersama teman-teman ya dari Green Youth ya. Yang pastinya kita bahas tentang kampanye peduli lingkungan, yaitu mewujudkan semangat Trihita karena di era modern, bersama kakak Komang Tri Rahayu dan juga Niputu Putri Lestari. Selamat pagi kakak.
1: Selamat pagi.
0: Yes, ya pastinya ini kita bahas lingkungan yang gak habis-habis sebenarnya.
1: Iya gitu, benar banget ya.
0: Nah, kalau kita ngomongin lingkungan, ya apalagi basicnya Trihita karena itu kan kita punya tiga basicnya secara agama Hindu ya. Yaitu kita harus bisa yang pastinya damai bersama Tuhan, kemudian juga sama manusia dan juga alam.
1: Iya benar ya. Banget.
0: Nah, ini kan tiga hal yang sangat menjadi dasar lingkungan kita untuk bisa lestari gitu ya, bisa bagus gitu ya. Nah, dari sisi ini kita ngelihatnya gimana sih kamu itu dari Green Youth ya menciptakan suasana yang asri gitu. Istilahnya program kalian itu sudah mencapai udah berapa persen gitu ya untuk bisa mencapai yang namanya Trihita Karna dan juga yang pastinya sesuai dengan lingkungan kamu sekarang. Karena kita, kalau misalnya kita ngelihat dari sisi sekarang gitu ya, kalau lingkungan tuh masih jadi PR ya.
1: Benar.
0: Makanya ada kalian ya. Justru anak muda gimana caranya untuk pelopor lingkungan gitu. Dari Greenwood gimana? Istilahnya untuk bisa sampai ke titik ya istilahnya sesuai dengan ajaran agama Hindu yaitu Trihita Karna, apakah sudah dilaksanakan apa belum?
1: Oke, sebelumnya terima kasih ya Kak atas undangannya. Jadi perlu diketahui bahwasanya Trihita Karna ini adalah tiga ajaran. Tiga hal yang bisa mengharmonikan hubungan kita dengan Tuhan, manusia, dan alam. Berbicara tentang program, Green Youth Bali sebenarnya sudah banyak sekali ya programnya ya Uti ya.
2: Iya betul.
1: Program-program yang sebenarnya bisa mencapai Trihita Karna ini. Tentunya kampanye merupakan salah satu program yang bisa kami bilang hampir mencapai semuanya. Ya. Karena di kampanye ini kita tidak hanya mengajak masyarakat atau generasi muda untuk menjaga lingkungan, mengurangi sampah plastik, tapi kita juga menyadarkan masyarakat bahwasanya lingkungan itu perlu kita jaga. Bukan hanya lingkungan itu sendiri yang menjaga dirinya, tetapi manusia juga harus menjaga agar kita mampu untuk hidup di lingkungan tersebut. Kalau dari Rahayu seperti itu.
0: Oke, jadi seperti itu teman-teman Radio ya. Kampanye bukan dalam arti kampanye yang mau demokrasi ya.
1: Iya, benar banget.
0: Atau mau cari pemilihan gitu ya, bukan. Tapi di sini kampanye tentang lingkungan, bagaimana kamu itu bisa disupport atau mungkin juga diingatkan oleh Green Youth bahwa ini loh, lingkungan kita harus jaga gitu ya. Ya. Kita harus harmoni terhadap Tuhan, kita harus harmoni terhadap sesama manusia dan juga lingkungan seperti itu ya. Nah, mungkin menjadi topik juga istilahnya kalau kita ngomongin soal Trihita Karna. Nah, basicnya sekarang kita kalau ngomongin Trihita Karna ada tri, ada tiga berarti kan ya, harmonis dengan Tuhan, manusia dan juga lingkungan. Nah, wujudnya untuk kita harmoni terhadap Tuhan ya pastinya lingkungan Tuhan gitu ya. Otomatis lingkungan yang basicnya ya pasti tempat sembahyang seperti itu ya. Nah, ini bagaimana ngelihatnya tempat suci sekarang gitu. Nah, kita kalau misalnya ngelihat kadang-kadang apalagi di Bali gitu ya, itu menjadi ranah tempat wisata juga. Contohnya Besakih, contohnya beberapa pura juga seperti Uluwatu dan lainnya, itu jadi pusat perhatian dunia juga. Karena kalau misalnya itu kotor, berarti kan tempat ibadahnya juga kotor. Nah, tanda kutipnya ini kan menjadi satu hal yang penting juga.
1: Iya,
0: benar. Bagaimana tanggapan kamu sebagai anak muda ya, istilahnya apa sih yang bakal dilakukan gitu, dan juga permasalahan ini apakah masih di tempat wisata, tempat rumah Tuhan juga, tempat di ibadah kita, yaitu masih nggak kotor atau mungkin juga udah tergolong bersih gitu.
2: Oke, jadi kalau misalnya mohon izinnya kak ya, kalau dari pandangan saya sendiri, kalau misalnya melihat tempat suci dimanapun itu, di Bali, sepertinya belum semuanya terlihat bersih dari sampah, terutama sampah plastik yang benar-benar jelek banget kelihatannya kalau berserakan gitu, Kak, ya. Kalau misalnya sampah yang organik kayak bunga-bunga atau sarana yang dari busung itu, mungkin masih bisa ditoleransi lah sekiranya kalau misalnya berserakan.
1: Iya, gitu. Karena itu organik ya, Tia.
2: Iya, betul. Nanti dia akan terurai sendiri jika ada hujan, kalau misalnya akan terurai sendiri. Cuman kalau bisa sih dibersihkan gitu ya, Kak, ya. Iya. Cuma kalau misalnya melihat dari waktu ini kayaknya masih belum maksimal deh kebersihan soal di dalam tempat ibadah itu sendiri. Jadi selain mempengaruhi di kebersihan di alam, itu juga mempengaruhi di bagaimana kita bersembah yang sama manusia yang lain, lalu bagaimana kita beribadah dengan khusyuk gitu sama ide Sang Hyang Widya atau Tuhan.
0: Oke, berarti dalam kondisi yang sekarang masih tanda kutip belum 100% bersih gitu ya. Masih aja ada tempat sampah. Kita ngelihatnya dari sisi mungkin dari pura yang tidak jadi destinasi wisata aja gitu ya. Itu masih ada gitu masih, ya. Istilahnya masih warga lokal doang gitu ya. Belum ada turismenya, belum ada istilahnya orang luar atau orang dari luar negeri yang mengunjungi itu secara tempat wisata gitu ya. Apalagi itu yang rame banget gitu ya, pastinya harus benar-benar dijaga. Bahkan sudah mungkin ada beberapa aturan tidak boleh membuang sampah sembarang. Atau mungkin juga tidak boleh membawa sampah dari luar atau bahkan setiap sampah yang dihasilkan itu harus dipegang dulu akhirnya sampai menemukan tempat sampah. Itu kan ada beberapa aturan di situ yang biasanya kita dapetin. Ternyata masih aja ya. Ada aja yang ketinggalan gitu ya. Ini faktornya karena apa sih? Misalnya apakah faktor pariwisata atau wisatawan yang bandel atau pengunjungnya tempat suci yang bandel atau karena ya udah masyarakatnya aja masih bandel gitu. Atau mungkin juga memang secara alami belum dari sisi petugas kebersihannya masih lalai gitu lah.
1: Oke, jadi sebenarnya kalau dibilang bandel mungkin lebih ke kesadarannya, Kak, ya. Jadi menurut yang kami lihat itu kesadaran masyarakat itu masih banyak yang merasa bahwasanya ya udahlah sampah udah ada petugasnya. Kan berbicara tentang sampah itu bukan hanya petugas saja yang memiliki tugas. Bahkan semua orang pun harus bisa dan mampu untuk memilah. Banyak yang rahayu lihat di pura-pura terutama di desa ya. Yang di desa itu terutama yang puranya itu memang sudah banyak pohonnya. Kita tidak bisa menyalahkan ketika musim kemarau pohonnya itu daunnya mulai berjatuhan. Kita tidak bisa menyalahkan pohonnya. Bahkan tidak perlu ada yang disalahkan karena itu memang sudah musimnya. Yang perlu kita benahi adalah bagaimana cara kita untuk memilah sampah tersebut dan menyadarkan masyarakat bahwasanya ketika ada sampah itu dipungut, bukan dibiarkan. Apalagi kan sebenarnya kampanye sudah banyak, Kak, ya, tentang bagaimana kita ke pura itu tidak perlu membawa plastik, itu istilahnya ya, canang-canang yang gimana ya dibilang ya, canang itu tidak perlu diwadahkan dengan plastik gitu loh, yang 5 ribuan, 3 ribuan itu bisa dengan menggunakan tamas atau ceper, canang ceper yang dimana itu bisa dipegang. Tapi kalau banyak bisa menggunakan tutup sokasi atau wadah yang kita bawa untuk ke pura seperti itu. Jadi tidak perlu kita yang namanya apa ya istilahnya kalau anak Bali itu membrentengan namanya. Banyak sekali barang yang dibawa plastik-plastik itu. Tas yang memang tidak ada unsur plastiknya juga sudah ada, tas kain bisa di sana ditaruh seperti itu, Kak, yang kami lihat.
0: Sebenarnya juga kalau untuk antisipasi sebenarnya udah banyak banget banyak secara banget. Tempat ibadahnya juga nulis jangan buang sampah sembarangan. Jangan plastik di istilahnya sampah plastik di sini gitu ya. Udah atau istilahnya pemilah sampah juga sudah ada.
1: Iya, benar-benar.
0: Tapi tanda kutip masyarakatnya yang masih belum sadar.
1: Nah, benar-benar.
0: Jadi ini teman-teman radio, karbonisasi terhadap Tuhan gimana kamu jalani kalau misalnya kamu aja belum sadar untuk buang sampah masih sembarangan.
1: Iya.
0: Oke, itu jadi masih PR. Nanti kita bahas lagi yang lagi dua yaitu karbonisasi terhadap manusia dan juga alam sekitar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada.
3: Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: pancing dulu ah. Wahai ikan-ikan di sungai, makanlah umpanku.
1: Udah ah, buang di sini aja deh.
0: Aduh, siapa yang lempar ya? Hei, jangan buang sampah sembarangan. Ingat, buang sampahlah pada tempatnya. Aduh.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajah, tetapi juga bebas dari sampah. Jaga kebersihan, cintai lingkungan, hargai jasa pahlawan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.
4: Masih di sepeda bersama Kak Komatri Rayu dan juga nih Putri Lestari nomor 2 dari Grand Youth. Dan kita bakal ngomongin yang nextnya. Ternyata tadi tempat ibadah masih juga ada masalah gitu ya. Dan semoga aja masyarakat mulai sadar bahwa karbonisasi terhadap Tuhan itu harus dijaga dengan cara minimal satu, yaitu kamu sadar untuk membuang sampah di tempat suci ya. Nah sekarang kita misalnya sama-sama manusia, ya otomatis lingkungan kita ya, terutama rumah, apalagi yang tinggal di pemukiman yang pastinya atau perumahan. Nah, itu kan menjadi salah satu kadang-kadang ada yang kurang sadar juga. Misalnya kayak masyarakat itu masih membuang sampah. Nah, buang sampahnya di sana, posisinya itu masih depan rumah dan itu sangat mengganggu juga. Nah, kadang-kadang juga gini kita berpikirnya gitu kan. Nah, untuk zaman program sekarang kita sempat ada masalah dengan pengelolaan sampah ya. Hidup yang buat yang hidup di desa mungkin agak sedikit ribet kemarin ada istilah mengelola sampah sendiri. Ya, jadinya masyarakat yang awam gitu kan mengelola sampah itu ya udah mereka selain nimbut dibakar gitu. Nah itu persoalan masyarakat ya. Karena kalau misalnya mereka menimbun berarti merusak tanah. Sedangkan kalau ya kalau misalnya sampah organik is okay. Ini sampah plastik juga masalahnya. Nah kalau misalnya dibakar itu menjadi polusi udara dan merugikan banyak orang. Ini harmonisnya sama masyarakat sekitar atau sesama manusia di mana nih kalau misalnya seperti ini gitu kan. Nah yang jadi pertanyaan sekarang, kebijakannya itu datang dari pemerintah sendiri yang bilang mengelola sampah sendiri. Sedangkan masyarakat itu masih awam tentang hal itu. Karena biasanya ya udah kita bayar, posisinya kita naruh sampah di luar dan diangkut setiap harinya. Itu enggak ada lagi, enggak ada masalah gitu ya. Padahal itu udah berjalan bagus, tapi karena TPA kemarin yang agak penuh overload itu membuat ada kebijakan baru. So, bagaimana sih sebenarnya seharusnya kan gitu jadi masalah.
5: Jadi sebenarnya balik lagi Kak, itu edukasinya harus dari dasarnya banget. Pertama yang harus kita edukasikan sebenarnya bukan ada levelnya, tapi semua masyarakat disamaratakan untuk edukasinya. Yang berbeda itu adalah bagaimana cara kita mengedukasikannya. Kalau kita berbicara dengan orang tua kan ada istilahnya. Kalau berbicara dengan orang tua, bagaimana cara kita berbicara? Kalau berbicara dengan anak remaja bagaimana dan anak kecil bagaimana? Terutama orang tua yang memang umurnya itu harusnya sudah memiliki pemahaman yang dimana kita itu sekali menjelaskan harusnya sudah dipahami. Masalah yang terjadi adalah tempat sampah yang overload. Kalau sudah overload, tidak mungkin kita mencari lagi tempat sampah untuk lagi tujuannya dipenuhi tempat sampah tersebut. Maka dari itu ada yang namanya pemilahan sampah sendiri di rumah. Berbicara tentang pemilahan sampah sendiri, itu kalau masalah organik kan udah ada tebel modern yang seperti itu. Tapi yang sampah plastik ini sebenarnya banyak sekali dia manfaatnya. Yang pertama, ketika sampah plastik itu sudah dibersihkan, itu bisa menjadi suatu hiasan. Kita pilah dulu, misal ada botol plastik. Botol plastik itu tutupnya kita pilah, dan apa namanya, yang botolnya itu kita bisa pilah, dan kita bisa bentuk rangkaian bunga, kita bisa bentuk rangkaian-rangkaian warna apapun, bahkan apa namanya, gantungan kunci itu yang lagi trennya.
6: Iya,
5: dan itu sebenarnya bisa dijual ya, Tia. Itu bisa dijual, dan itu akan mendapatkan yang namanya manfaat uang ya namanya, duit ya namanya, ekonomi. Jadi bagaimana cara kita mengedukasikannya itu yang lumayan agak susah. Karena cara kita itu gimana ya, ketika orang tua kita edukasikan A, mereka nangkapnya tuh B. Jadi ya udah, orang udah ada petugasnya, terus bagaimana? Apalagi Gen Z. Gen Z itu yang gimana ya, seharusnya mudah banget dia dimasukin informasi gitu kan. Edukasi itu sebenarnya mudah banget dimasukin, tetapi karena kemalasan. Jadi Gen Z itu banyak sekali yang malas ya untuk membuang sampah itu, istilahnya di mana duduk di sana aja buang, enggak ada yang lihat, orang lain yang ngangkut kayak gitu. Gen Z banyak sekali yang seperti itu. Dan anak kecil lah. Anak kecil yang umur dini itu yang perlu kita dasari etikanya. Kalau kita dari kecil itu diajarkan bagaimana ya? Kita dari kecil itu diajarkan untuk ya udah ambil simpel aja, di mana kamu duduk di sana buang tempat sampahnya, ya bagaimana sampai besar pun ya terus seperti itu gitu. mindset
6: betul.
5: Jadi mindset yang perlu kita rubah dari kecil. Kalau memang dari orang tua dan Gen Z itu sudah susah sekali, ini perlu berkali-kali, maka dari anak kecil lah yang umur-umurnya dini perlu kita tanamkan seperti itu.
4: Oke, berarti ini adalah permasalahannya di edukasinya ya. Edukasi masyarakat yang perlu dilakukan sejak dini untuk permasalahan sampah gitu ya. Ya karena kita, kalau misalnya kita bilang terlambat, ya enggak juga. Kesadaran itu tidak datang terlambat gitu ya. Karena kalau misalnya udah dampaknya dapat baru merasa menyesal gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita edukasi setelah itu akhirnya belajar lagi, it's okay ya sebenarnya. Sebenarnya udah banyak pelajaran sih kita dapatnya, misalnya kayak longsor atau mungkin juga banjir, dan itu udah ketok banget gitu buat kita sebenarnya, tapi masih aja gitu ya. Nah, di sini jadi apa ya, pertanyaan juga buat kita gitu kan, mau sampai kapan kan gitu. Kita belum sadar sebagai manusia untuk bisa memilah sampah nomor 2. Atau minimal lah, kalau misalnya kamu itu sudah dikasih menu oleh tempat yang kamu datengin, misalnya kayak ke kantor atau sekolah, sekolah itu udah jelas banget jangan pernah buang sampah sembarangan. Nah, itu udah peringatan. Yang kedua, itu ada pemilah sampah, misalnya sampah organik, sampah ini, sampah itu, bisa kamu buang di situ sesuai dengan sampah yang kamu pingin buang. So, jadinya tidak ada lagi itu alasan buat kamu itu misalnya buang sampah di ya udah kolong meja kayak gitu, enggak ada alasan lagi. Jadinya udah semuanya itu udah diatur, dan kamu tinggal lakuin aja sesuai dengan itu. Makanya perlunya kesadaran seperti yang dibilang Kak Raya tadi. Gitu guys. Nah, kita kalau misalnya kita ngomongin soal lingkungan, yang ini lebih kompleks lagi. Karena apapun itu menjadi salah satu apa ya, istilahnya hal yang sangat penting nomor 2. Apalagi kita ngomongin Bali, lingkungan kita itu semuanya dilirik adalah tempat wisata. Lalu bagaimana caranya kita menjaga tempat wisata kita, gimana tempat kita bisa asri kalau misalnya kamu masih tidak disiplin buang sampah. Terutama ya, apa ya, buat kamu mungkin pengguna jalan, misalnya pengguna jalan, kamu itu minum atau mungkin juga kamu itu baru habis makan apa gitu kan, sampah masih ada di motor atau di mobil kamu, kamu buang di pinggir jalan. Nah, itu kan salah satu hal yang merusak lingkungan juga. Kemudian belum lagi juga hal-hal lain, misalnya seperti kayak bakar sampah, itu juga salah satu hal yang merugikan juga. Nah, ini dari sisi Granny sebenarnya bagaimana sih kalau misalnya kita ngomongin soal sampah gitu ya. Jadi apa sih yang kita lakukan sebagai anak muda gitu untuk bisa yang kalian kampanyekan juga untuk bisa lebih mengedukasi lagi masyarakat untuk bisa paham gitu ya tentang pengelolaan sampah gitu. Jangan sampai anak muda nggak tahu. Makanya kita berawal dari anak muda dulu ya, untuk bisa paham tentang sampah itu. Mungkin jadi sesi yang terakhir juga. So, kesimpulannya apa yang bisa dilakukan anak muda untuk kampanyekan sampah dan yang pastinya mudah dipahami dan yang pastinya untuk mengedukasi masyarakat juga.
6: Betul. Oke. Okay. Jadi sebenarnya kalau harapan tentang memilah sampah itu masih ada, terutama untuk anak-anak yang memang sadar akan kebersihan lingkungan gitu kak ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai Green Youth Bali, sebagai tonggak utamanya misalnya kita buat menyadarkan masyarakat, menyadarkan generasi muda, sekarang kita tinggal mencari yang memang benar-benar mau dan benar-benar sadar gitu. Terus kita juga berikan mereka istilahnya kayak pemandu gitu, misalnya kamu mau gak kalau misal kamu mengingatkan teman-temanmu buat tetap menjaga lingkungan, kayak gitu kan. Jadi kita tuh gak cuma kita aja yang peduli gitu kan, yang lain yang memang benar sadar tuh kita ajak juga gitu. Kita lebih dalam lagi tentang pemahaman dia tentang pengolahan sampah, pemilahan sampah kayak gitu. Terus kita ajak juga dia untuk mengingat yang lainnya, terutama teman-teman sebaya kayak gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya dari orang yang terutama memiliki jabatan kayak kepala sekolah atau lebih tua istilahnya, mengingatkan anak muda buat menjaga lingkungan, kemungkinan yang worst bad thing itu bisa kayak, oh ya udah sekarang aja nurut, besok gak usah dilaksanain lagi kayak gitu kan.
4: Memang itu yang terjadi sih ya, sekarang ini ya.
6: Cuman ya itu pas di hari itu aja dia mau nurut, besokannya dia tetap membuang sampah sembarangan kayak gitu. Jadi ya perlunya kita peran orang-orang atau teman sebaya yang punya kesadaran juga untuk membantu mengingatkan yang lainnya kayak gitu kak.
4: Oke, okay. Nah memang sih kesadaran itu bukan hanya satu hari guys, seharusnya seterusnya gitu ya. Kalau udah dikasih tahu satu, jangan di hari itu doang, tapi seterusnya gitu ya, bakal diikutin guys. Nah jadi kesimpulannya teman-teman dua, kesadaran lah yang menjadi tokoh utama untuk bisa bercerita karena di lingkungan kamu ya. Jangan sampai kalau misalnya kamu itu di posisinya sekarang adalah ya masih aman aja, misalnya di lingkungan kamu masih bersih, kemudian kamu itu masih juga teledor buang sampah ya, kalau misalnya jangan salahin nanti alam yang membalas atau mungkin juga dengan cara yang berbeda. Benar, gitu ya banget. Jangan sampai itu terjadi di kamu guys. Oke, okay, thank you banget Kak Rayu, thank you banget Kak Putri ya, yang sudah mengedukasi banget buat kita kali ini, diingatkan kembali untuk memilah sampah agar tercipta yang namanya Trihita karena terima kasih banyak.
6: Terima kasih.
4: Oke, itu dia tamu berdua untuk di Spade. Dan jangan kemana-mana, masih ada Gus Adi nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. So, don't go anywhere.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukan yang nggak bisa, we. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.
4: Produ FM, teman terbaik kamu. 105,4 Produ FM Singaraja.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang masih station di Spada ya. Dan masih ada Gus Adi yang nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi dengan informasi sekarang tuh di jam 9 ada teknologi yang ternyata kita balik lagi ke Google yang rilis Gemini Go ya. AI untuk HP Android yang RAM-nya cuma 2 GB. Waduh, ternyata dapat support juga nih ya dari Google ya, atau Gemini yang bisa dapetin walaupun HP-nya ya tanda kutip katanya julukannya kalau RAM cuma 2 GB ini HP kentang, itu bisa dapat nikmati Gemini Go atau yang lebih untuk dirancang untuk dengan HP yang kualitas seperti ini gitu ya. Dan OS ini biasanya diadopsi dengan ponsel kelas entry level yang punya spesifikasi rendah, yaitu cuma 2 GB doang RAM-nya gitu ya. Jadi sekarang sudah bisa menggunakan itu. Nah, secara fitur Gemini Go ini nawarin berbagai fungsi dan juga kemampuan ya, dan bisa dinikmati juga untuk di HP yang entry level. So, buat kamu teman Pro 2 yang berharap bisa punya HP di atas yang up entry level gitu ya. Sekarang enggak perlu, guys. Dengan HP-mu aja yang sekelas entry level itu sudah bisa dapetin yang namanya AI Gemini. So, apa ya? Bersyukur ya. Gus Adi juga bersyukur sih. Karena kau mendang-mending kayak Gus Adi kayak gini ya, dapat menu kayak gini cukup lah ya. Bisa terbantu lah.

0: bucin.
1: Enggak bucin. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro

Masih dari Google Tama Pro 2, dan ternyata Google sekarang rilis lagi MI Gamma 4 12 byte ya. Dan AI yang satu ini canggih untuk laptop tanpa bergantung sama cloud ya. Dan Gamma ini juga dirancang untuk menghadirkan kemampuan AI multimodal langsung ke laptop dan komputer kamu, dan tanpa membutuhkan spesifikasi hardware kelas atas ya. Dan salah satu keunggulannya ditawarkan sama Gamma 4 ini adalah kemampuan untuk berjalan secara lokal atau on device dengan VRAM atau memory terpadu, yaitu minimal 16 GB. Nah, kemampuannya ini juga mungkinin pengalaman AI multimodal dan AGT berjalan langsung di perangkat tanpa memularkan server cloud, guys. Jadi lebih ringan ya daripada yang sebelumnya. Gimana, mau nyoba? Mungkin bisa ya buat kamu yang punya spesifikasi atau mungkin juga spesifikasi laptop atau komputer yang memadai.

0: Yeay, paketku udah dikirim nih.
1: Check out terus.
0: Apa sih? Ini untuk kakek kita tahu, sepatu jogging terbaru.
2: Hah? Sepatu jogging? Buat kakek?
0: Iya, kakek kan udah lansia. Jadi udah mulai kena yang namanya instability atau kurangnya keseimbangan tubuh.
2: Oh. Wah, kakek harus pakai stabilizer dong.
0: Bukan. Kakek harus rajin gerak dan olahraga, terapi fisik, latihan jalan, ya biar ototnya kuat. Makanya kakak beliin sepatu.
2: Oh gitu. Yeay, kakek kita sehat. Sepatu buat aku mana?
0: Dih, beli sendirilah.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Siar Aja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Oke, nama Produa. Dan sekarang kita ke telepon ya. Ternyata ada scam telepon yang makin canggih aja zaman sekarang. Nah, Google rilis fitur penangkalnya dengan cara ya menggunakan AI ya. Dan namanya sekarang Fake Call Detection atau deteksi panggilan palsu. Itu guys. Nah, ini di Android dari penipuan telepon sampai akhirnya scam bisa diketahuan gitu ya. Nah, fitur ini dirancang untuk mencegah modus penipuan yang lagi marak di Indonesia dan menggunakan AI deepfake untuk meniru suara orang lain. So, jadi buat kamu teman Produa, jangan lupa nih Google punya fitur fake call detection yang bisa kamu pakai untuk di telepon kamu. Yang sudah katanya sih mulai secara global dirilis Juni 2026 di Google Android 12 ke atas ya. Jadi buat kamu yang punya Android 12 ke atas, boleh banget pakai fitur ini demi keamanan kamu pada saat menelpon.

0: Testing 1 2 1 2 3.
1: Penyebutan 1 2 3 atau 1 2 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ya, selamat Pro 2, thank you buat kamu yang sudah stay tune di Spada. Dan sampai sini dulu gue sendiri nemenin kamu ya. Dan jangan kemana-mana, nanti ada Kak Ita yang nemenin kamu yang pastinya di santai siang dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Oke, okay? So stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Teman terbaik kamu.
6: Info Bro 2.

Demam Pro 2 pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Buleleng resmi dimulai. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Distrikpora Buleleng memastikan seluruh lulusan pada setiap jenjang pendidikan dapat melanjutkan sekolah karena daya tampung yang tersedia masih mencukupi. Kepala Distrikpora Buleleng Ida Bagus Surya Barata mengatakan tidak ada kendala terkait kuota penerimaan siswa baru baik dari jenjang taman kanak-kanak ke sekolah dasar maupun dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama. Data Distrikpora Buleleng mencatat daya tampung sekolah dasar mencapai 14.725 kursi, sementara jumlah lulusan taman kanak-kanak tahun ini sebanyak 8.639 anak. Pada jenjang SMP tersedia 12.966 kursi untuk menampung 10.915 lulusan sekolah dasar.

Sementara itu, pemerintah Kabupaten Buleleng resmi melepas 1.275 orang kontingen yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026. Pelepasan dilakukan oleh Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja Kamis 4 Juni 2026. Kontingen Buleleng terdiri dari atlet, pelatih, ofisial, dan panitia pendamping yang akan mewakili daerah pada ajang olahraga pelajar tingkat Provinsi Bali. Tahun ini, Buleleng menurunkan 1.048 atlet dari jenjang SD, SMP hingga SMA SMK yang telah lolos melalui proses seleksi di tingkat kabupaten. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distikpora Kabupaten Buleleng yang juga ketua kontingen Buleleng, Ide Bagus Gede Surya Barata mengatakan, jumlah kontingen tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, Buleleng juga menargetkan peningkatan prestasi pada perolehan medali. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

0: Masih di-sharekan langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Duh, seneng banget siang hari ini ketemu lagi bareng aku Kita Saputri, teman Pro 2 di Santai Siang. Untuk edisi hari Jumat 5 Juni 2026 sampai nanti di jam 3 sore ya. Dan seperti biasa buat kamu yang sudah gak sabar pengen request lagu favoritnya nih sambil nemenin aktivitasnya di hari Jumat, boleh langsung di WhatsApp di 081139 91054. Di Pro 2 Hitlist aku tungguin sampai di jam 12 siang.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Enak banget loh ini. Ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai.
2: Persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

Oke, teman perdua, kita ke WhatsApp dulu ya di 081139991054. Siang hari ini ada yang mau request lagu dari miliknya For Our Friends, Saat Ku Benci Kau dan Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya, gitu ya. Oke, terima kasih. Ayu di kosan Gajah Mada. Terus ada siapa lagi ini? Aku cek dulu. Selamat siang, Kak Ita. Request dong lagunya Gracie Abrams yang Alright. Oke, aku Adit di Sambangan. Thank you Adit. Terus ada juga Dian di kosan Panji mau request lagunya Unmask Kamaleng, Sampai Tua Nanti. Untuk Kak Ita lagunya Terima Kasih.

0: Duh, Pak, tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Bapak matikan lah.
2: Maaf Bapak Ibu, bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh kan.
1: Apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.

Oke, teman pre 2 sampai tua nanti dari Anmes Kemaleng. Tadi sudah sempat di request, thank you banget buat kamu yang sudah kirim WhatsApp-nya. Aduh, banyak banget yang kirim WhatsApp siang hari ini ya. Jadi aku bingung mau baca yang mana. Kita cek dulu. Selamat siang. Ada Ira di rumah aja. Request lagunya Martin yang judulnya High Her Ground. Oke. Yang bareng sama John Martin ya. Oke, lagunya ditunggu. Terus ada juga Intan di kawasan Pulau Lombok sana mau request lagunya Ziva Magnolia, Kak Ita yang judulnya Wanita Biasa. Buat Kak Ita aja deh, selamat tugas. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Terus siapa nih mau request lagunya Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah. Lagunya buat semua yang lagi dengerin hari ini, Kak Ita, terima kasih. Oke, terima kasih banyak buat kamu teman Pro 2 yang sudah ikutan request di request Pro 2 Hitlist ya. Pro 2 Hitlist yang hari ini seperti biasa sampai dengan jam 12 aku bakal puterin lagu-lagu favorit kamu, lagu Indonesia, lagu mancanegara di tahun 2000 sampai yang terbaru saat ini juga ada pastinya ya. Kita tungguin sampai di jam 12 siang nanti. Ini dia John Martin featuring Martin Garrix dengan hitsnya Higher Ground, spesial buat Ira.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria. Bali kayaknya gak cuman dikenal sebagai pulau wisata aja nih. Kedepannya Bali juga lagi dipersiapkan jadi pusat keuangan internasional atau International Financial Center. Pemerintah sekarang sedang mempercepat pengembangan KEK Kura-Kura Bali di kawasan Serangan Denpasar. Nantinya kawasan ini dirancang jadi pusat sektor keuangan dengan ekosistem modern. Mulai dari bisnis hub, pusat inovasi, sampai pendidikan internasional yang bisa menarik investor global masuk ke Bali. Menariknya lagi, pengembangan ini gak cuman soal investasi, tapi juga membuka lapangan kerja baru dan mendorong anak muda Bali buat lebih siap lagi menghadapi dunia kerja internasional. Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Yeah.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini
4: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Nomor 2, YouTube resmi memperluas fitur multiview yang memungkinkan pengguna menonton hingga 4 video sekaligus dalam satu layar. Sebelumnya nih teman 2 ya, fitur ini hanya tersedia terbatas untuk pelanggan YouTube TV di Amerika Serikat dan fokus pada siaran olahraga. Kini multiview mulai hadir lebih luas di aplikasi utama. Dengan tampilan grid 2x2, pengguna bisa menjalankan 3-4 video secara bersamaan. Fitur ini cocok untuk menikmati pertandingan olahraga, e-sport, hingga memantau beberapa channel berita sekaligus. Langkah ini jadi bukti bahwa YouTube terus berinovasi untuk memberikan pengalaman menonton yang lebih fleksibel dan interaktif bagi penggunanya.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Madu adalah salah satu makanan alami yang gak bisa basi. Loh, kok bisa? Itu karena madu punya kandungan gula yang tinggi, kadar air yang rendah, dan sifatnya asam. Semua itu bikin madu jadi lingkungan yang gak bersahabat buat bakteri dan jamur. Plus, ada enzim alami dari lebah yang bantu melawan mikroorganisme. Tapi, tetap harus disimpan dengan benar ya. Simpan di tempat sejuk, tertutup rapat, dan jauh dari sinar matahari langsung. Kalau madu kamu mengkristal, jangan khawatir. Itu hal yang wajar. Cukup hangatkan perlahan, dan madu siap dipakai lagi. Madu itu bukti yang alami bisa tahan lama.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman Pro 2, kamu tahu nggak? Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 100 hewan yang terancam punah. Mulai dari harimau Sumatera, badak Jawa, hingga berbagai jenis burung dan reptil. Semuanya menghadapi ancaman yang serius. Penyebabnya beragam, mulai dari kerusakan habitat, perburuan liar, hingga perubahan iklim. Kalau nggak dijaga, bukan tidak mungkin kita hanya bisa melihat mereka lewat gambar dan kehilangan kekayaan alam yang

0: 102 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Generasi Muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Tem

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Tuan Rodua, kamu pernah nggak ngerasa lebih happy sehabis minum kopi? Ya, itu wajar. Kafein bisa meningkatkan dopamin di otak, bikin kita lebih fokus dan berenergi. Tapi efeknya cuma sementara. Kopi bukan obat depresi, dan manfaatnya masih kalah jauh dibanding olahraga atau istirahat cukup. Bahkan, kalau kebanyakan, kopi bisa bikin cemas, gelisah, dan gangguan tidur, yang justru bikin mood makin drop nih, teman Rodua. Idealnya, cukup 1-2 cangkir per hari. Lebih dari itu bisa jadi bumerang buat badan kita.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: 2, pagi kamu bakal lebih seru di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, aku punya informasi untuk kamu. Jadi ini tuh ada kabar baik untuk para pelaku UMKM yang aktif gitu ya, berjualan di marketplace. Pemerintah itu lagi nyiapin aturan baru yang memberikan potongan biaya langganan sampai 50% bagi usaha mikro dan kecil yang memenuhi syarat. Selain itu, aturannya juga akan membuat biaya di marketplace lebih transparan karena nantinya hanya ada 3 komponen biaya utama, yaitu biaya pendaftaran, terus juga biaya layanan, dan biaya promosi. Marketplace juga nggak boleh menaikkan tarif secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Tapi ingat ya, insentif ini tidak otomatis berlaku untuk semua seller. Pelaku UMKM harus punya nomor induk berusaha atau NIB, terdaftar di Sapa UMKM, dan menjual produk lokal. Jadi untuk kamu yang punya usaha online, sekarang nih saatnya untuk mulai melengkapi legalitas usaha supaya bisa menikmati berbagai peluang dan kemudian menikmati juga kemudahan yang disiapkan sama pemerintah.

0: Besti, kamu tahu kan, pemuda asal Indonesia yang jadi juara Global IT Challenge for Youth with Disabilities atau GITC tahun 2025 itu?
1: Tahu dong, sempat viral kan? Walaupun ia seorang tunanetra, tapi tekad kuatnya untuk menginspirasi anak muda Indonesia gede banget.
0: Keren banget ya. Dari pencapaian itu, makin banyak anak-anak muda bertalenta yang makin terkenal di mata dunia. Kayak Putri Aryani nih misalnya, tahun 2023 berhasil dapat Golden Buzzer di America's Got Talent.
1: Jelas dong, gak ada istilah untuk menyerah dalam meraih mimpi dan mencari pengalaman. Karena pengalaman itu penting. Kalau kata Einstein nih, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yuk guys, kan belajar lebih giat lagi, siapa tahu kita yang jadi juara berikutnya.

Teman Produa, pernah gak sih kamu ngerasa pesanan di marketplace itu lagi rame-ramenya, tapi pas dicek keuntungan ternyata gak sebesar yang kamu bayangkan? Salah satu penyebabnya itu bisa karena program promo atau mungkin karena diskon yang aktif tanpa benar-benar disadari oleh penjual. Nah, beberapa marketplace memiliki fitur promosi, voucher toko, sampai program gratis ongkir yang bisa mempengaruhi harga jual dan keuntungan. Kalau gak rutin dicek, potongan-potongan ini bisa membuat keuntungan itu jadi semakin tipis ya. Makanya pelaku UMKM itu disaran banget untuk rutin memeriksa menu promosi dan juga kampanye di dashboard seller, memahami setiap program yang diikuti, dan juga menghitung berapa harga jual dengan cermat. Nah, yang harus kamu ingat juga, banyaknya pesanan memang menyenangkan, tapi yang lebih pentingnya lagi adalah memastikan bisnis kamu tetap untung dan juga tetap berkelanjutan.

kepikiran gak? Kenapa sesuatu yang masih mentah harganya biasa aja, tapi pas udah jadi produk langsung naik? Nah, itu dia pentingnya hilirisasi. Hilirisasi merupakan proses pengolahan bahan mentah jadi produk yang lebih bernilai. Jadi, bukan cuma jual bahan mentah aja, tapi diolah dulu biar lebih cuan. Selain itu, hilirisasi juga bisa buka lapangan kerja dan bikin ekonomi makin keren. Yuk dukung hilirisasi, biar potensi kita nggak cuma lewat, tapi berkembang maksimal.

kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang. Nomor berdua, pernah gak sih kamu bikin konten yang lagi viral banget, viewsnya naik drastis, tapi beberapa hari kemudian langsung sepi lagi? Atau justru kamu rajin bikin konten edukasi, tapi pertumbuhannya kerasa pelan? Nah, sebenarnya ini karena ada dua jenis strategi konten digital, konten trending dan konten evergreen. Konten trending itu cepat viral, gampang dapat perhatian, tapi umurnya pendek ya. Begitu trennya lewat, ya lewat juga performanya. Sementara kalau konten evergreen itu kebalikannya, gak langsung meledak, tapi bisa terus dicari dan relevan dalam jangka panjang. Buat kamu yang punya usaha atau mungkin lagi bangun brand, dua-duanya penting ya. Konten trending bisa jadi pintu masuk buat orang kenal kamu, tapi konten evergreen yang bikin mereka stay, percaya, bahkan akhirnya beli produk kamu. Idealnya kamu bisa kombinasiin keduanya. Misalnya 70% konten edukasi yang tahan lama dan 30% konten yang ikut tren biar tetap relate sama audiens. Santai Siang jam 10 sampai jam

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Sampai siang di Prodwa FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Sampai siang di Prodwa FM.

Mamre 2, kabar membanggakan datang dari dunia panjat tebing Indonesia. Atlet muda Indonesia Putra Tri Ramadhani berhasil lolos ke babak semifinal ajang Lead World Climbing Series dengan hasil yang sangat impresif gitu ya. Putra bahkan tampil sebagai pemuncak babak kualifikasi mengungguli para atlet dari berbagai negara. Sementara itu, atlet putri Indonesia Alma Ariela juga sukses mengamankan tiket semifinal setelah finish di posisi ke-11 di nomor Lead Putri. Semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni 2026. Tentunya ini akan jadi peluang besar untuk Indonesia untuk kembali menunjukkan prestasi di kancah olahraga dunia. Yuk kita doain sama-sama supaya para atlet merah putih bisa tampil maksimal dan ngebawa pulang hasil terbaik untuk Indonesia.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Untuk kamu pecinta sepak bola, ada kabar menarik dari dunia sepak bola Eropa. Sosok Xabi Alonso sekarang menghadapi tantangan baru ya bersama Chelsea. Setelah menjalani perjalanan karir yang penuh sorotan, Alonso sekarang dituntut untuk membantu proses pembangunan ulang tim yang sedang dilakukan Chelsea. Nah, salah satu fokus utamanya adalah memaksimalkan potensi pemain muda akademi. Nama Josh Akempong disebut-sebut menjadi salah satu talenta yang paling menjanjikan dan masuk dalam rencana besar sang pelatih. Menarik untuk ditunggu, apakah perpaduan pelatih muda berbakat dan pemain akademi ini bisa membawa Chelsea kembali tampil lebih kompetitif musim mendatang. Wah, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa ya, teman berdua.

0: enak banget loh ini. Ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Tuan Rodua, kamu pernah nggak ngerasa lebih happy sehabis minum kopi? Ya, itu wajar. Kafein bisa meningkatkan dopamin di otak, bikin kita lebih fokus dan berenergi. Tapi efeknya cuma sementara. Kopi bukan obat depresi, dan manfaatnya masih kalah jauh dibanding olahraga atau istirahat cukup. Bahkan, kalau kebanyakan, kopi bisa bikin cemas, gelisah, dan gangguan tidur, yang justru bikin mood makin drop nih, teman Rodua. Idealnya, cukup 1-2 cangkir per hari. Lebih dari itu bisa jadi bumerang buat badan kita.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: barang. Sumpah.
1: Barang itu wangi dibilang keren, bikin pecah telinga tahu. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah nggak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu nggak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu nggak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

Kelompok berdua semangat pantang menyerah ditunjukkan sama kapten timnas Kanada Alphonso Davies, pemain yang dikenal sebagai salah satu pesepak bola tercepat di dunia, masih berjuang memulihkan cedera hamstring yang dialami di awal Mei lalu. Meskipun begitu, semangatnya untuk kembali ke lapangan tetap membara. Ya, Davies mengaku optimis bisa pulih tepat waktu dan memimpin Kanada di ajang Piala Dunia FIFA 2026. Apalagi Kanada itu akan menjadi salah satu tuan rumah turnamen terbesar sepak bola ya. Jadi kehadiran Davies tentunya diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi rekan-rekannya sekaligus membawa Kanada tampil maksimal di hadapan pendukung sendiri. Ya, kita doakan proses pemulihannya berjalan lancar dan bisa kembali menunjukkan performa terbaiknya di panggung dunia.

Biasanya kita kenal cuma topping minuman warna pink yang lucu dan estetik, sekarang malah viral karena katanya berbahaya. Jadi, whipping itu sebenarnya tabung gas nitrous oxide, gas yang dipakai buat bikin whipped cream di dunia kuliner. Masalahnya, sekarang ada yang menyalahgunakan dengan cara dihirup karena pengen dapat efek euforia sesaat. Nah, ini yang bahaya. Gas ini bikin kekurangan oksigen, ganggu sistem saraf, bahkan beresiko fatal kalau dipakai sembarangan. Makanya, BPOM dan BNN juga udah ngingetin, ini bukan buat main-main. Intinya, yang kelihatan sepele dan estetik di medsos belum tentu aman loh buat kesehatan kamu.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Banyak orang nih teman berdua menilai gagal jantung dan henti jantung itu sama, padahal berbeda loh. Menurut Vito Adamai, seorang dokter spesialis jantung yang aktif mengedukasi masyarakat, gagal jantung itu berarti jantung masih berdetak.

0: tapi lemah dalam memompa darah dengan gejala seperti cepat lelah dan sesak nafas. Sementara cardiac arrest terjadi saat jantung berhenti mendadak dan tidak memompa sama sekali, sehingga kondisi ini darurat dan butuh penanganan cepat seperti CPR. Intinya nih teman Pro2 ya, gagal jantung itu pompa melemah, sedangkan henti jantung pompanya itu berhenti. Sampai sini kamu udah paham kan teman Pro2?
1: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria. Bali kayaknya gak cuma dikenal sebagai pulau wisata aja nih. Kedepannya Bali juga lagi dipersiapkan jadi pusat keuangan internasional atau International Financial Center. Pemerintah sekarang sedang mempercepat pengembangan KEK Kura-Kura Bali di kawasan Serangan Denpasar. Nantinya kawasan ini dirancang jadi pusat sektor keuangan dengan ekosistem modern. Mulai dari bisnis hub, pusat inovasi, sampai pendidikan internasional yang bisa menarik investor global masuk ke Bali. Menariknya lagi, pengembangan ini gak cuma soal investasi, tapi juga membuka lapangan kerja baru dan mendorong anak muda Bali buat lebih siap lagi menghadapi dunia kerja internasional. Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

Plus Pro 2

0: Kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Untuk kamu pecinta K-pop dan drama Korea, ada kabar seru ya dari Lee Seung Gi. Jadi setelah cukup lama dinantikan, Lee Seung Gi ini dipastikan akan menggelar konser solo bertajuk Rise Development Music Twist di 24 dan 25 Oktober mendatang di Seoul. Menariknya konser ini tuh akan menjadi konser solo resmi yang pertama dalam sekitar 13 tahun terakhir. Nah, di konser itu para penggemar akan diajak bernostalgia lewat deretan lagu hits yang membesarkan namanya, mulai dari Because You're My Girl, Delete hingga Will You Marry Me. Antusias para penggemar juga makin tinggi karena belakangan Lee Seung Gi mencuri perhatian lewat penampilannya di acara musik seperti Immortal Songs dan Hidden Singer. Jadi siapa nih kira-kira yang berharap konser ini juga digelar di negara lain termasuk Indonesia?

0: bucil.
1: Ya enggak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 siap-siap nih, apalagi untuk Army ya. Karena apa? Jungkook itu kembali mencuri perhatian saat berangkat ke Jepang melalui Bandar Internasional Gimpo Seoul untuk menjalani jadwal kegiatan. Ya, meskipun kalau kita lihat-lihat tampilannya sederhana dengan outfit serba hitam, wajah tertutup masker, tapi pesona sang golden make tetap sukses bikin penggemar dan media terpikat ya. Penampilannya yang santai dengan kaos longgar, terus juga pakai celana pendek hitam. Topinya casual, justru menunjukkan gaya khas dari Jungkook yang simple tapi tetap stylish. Kehadirannya di bandara langsung menjadi sorotan dan ramai dibicarakan di media sosial. Nggak heran sih, karena setiap kemunculan member BTS selalu berhasil menarik perhatian penggemar di seluruh dunia. Jadi, siapa nih yang langsung cari foto-foto terbaru dari Jungkook begitu kabar ini muncul?

0: Yes, siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini lagi foto produk aku, mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Eh, mau kemana?
1: Pulang motoin produk aku juga, bye.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo, manfaatkan internet dan platform online.

Oke, 105,4 FM teman Pro 2, gak kerasa udah mau jam 3. Thank you buat yang udah dengerin aku hari ini di Santai Siang. Jangan kemana-mana, nanti sore cerianya kamu bakal ditemenin sama kakak Wira ya, sampai jam 7 malam. Dengerin terus Pro 2 FM, singgah aja teman terbaik kamu. Kita ketemu lagi besok di Spada.

Info Pro 2 edisi Jumat 5 Juni 2026, berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menyiapkan langkah untuk mengakhiri sistem pembuangan sampah terbuka atau open dumping di TPA Bengkale, Kecamatan Kubu Tambahan. Upaya ini dilakukan setelah adanya arahan dan teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup agar pengelolaan sampah di lokasi tersebut dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Info selanjutnya teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng resmi melepas 1.275 orang kontingen yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Bali 2026. Pelepasan dilakukan oleh Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja pada Kamis 4 Juni 2026. Kontingen Buleleng terdiri dari atlet, pelatih, ofisial, dan panitia pendamping yang akan mewakili daerah pada ajang olahraga pelajar tingkat Provinsi Bali. Tahun ini Buleleng menurunkan 1.048 atlet dari jenjang SD, SMP hingga SMA atau SMK yang telah lolos melalui proses seleksi di tingkat kabupaten. Info terakhir teman Pro 2, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Buleleng resmi dimulai. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Buleleng memastikan seluruh kelulusan pada sistem jenjang pendidikan dapat melanjutkan sekolah karena daya tampung yang tersedia masih mencukupi. Kepala Disdikpora Buleleng Ida Bagus Surya Barata mengatakan tidak ada kendala terkait kuota penerimaan siswa baru, baik dari jenjang taman kanak-kanak ke sekolah dasar maupun dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama. Ya itu tadi Info Pro 2 edisi Jumat 5 Juni 2026 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Saya Imadi Satiawan, salah satu staf dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, yang mengampu mata kuliah teori praktik pembelajaran sepak bola. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya Tulus. Kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, halo, selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi di bareng aku Wira, tentunya di sore ceria. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam nih teman Pro 2. Yang pasti aku bakal ngasih informasi-informasi menarik buat kamu, dan tentunya memutar lagu yang lagi hits, lagi viral di mana-mana gitu teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di sini ya, temenin aku. Seperti pertama teman Pro 2, seperti biasanya, seperti pertama lagi, salah ngomong kan tuh. Seperti biasa teman Pro 2 di sore ceria pada setiap harinya. Itu segmen pertama selalu diawali dengan Lokacita ya, informasi seputar lokal Bali dan Buleleng. Buat kamu yang udah gak sabar, tahan dulu, karena aku mau muter beberapa lagu dulu biar kita relax gitu. Jadi kita santai sambil menerima informasi yang aku kasih buat kamu. Stay tune terus ya di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Show 2, pagi kamu bakal lebih seru di
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu lagi dengerin
3: sore.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Ya teman berdua, seperti yang udah aku kasih tahu tadi, ini kali ini Lokacita ya teman berdua, info seputar lokal Bali dan Buleleng. Kali ini info pertama buat kamu, ada Pasar Rakyat Bali nih, berbelanja dan berbagi kembali digelar oleh TPPKK Provinsi Bali di lapangan Taman Kota Ngurah Rai Singaraja pada hari ini teman berdua. Kegiatan ini menjadi ajang promosi produk lokal sekaligus bentuk kepedulian sosial menjelang Hari Raya Galungan. Mewakili Ketua TPPKK Provinsi Bali, Nyonya Niasih Giri Prasta mengajak masyarakat untuk terus mendukung dan bangga menggunakan produk lokal Bali agar mampu bersaing dengan produk luar daerah nih teman berdua. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kuliner dan produk khas setiap daerah sebagai identitas budaya Bali. Ketua TPPKK Kabupaten Buleleng, Nyonya Wardani Sucidre, menyebut kegiatan ini diikuti 123 pelaku usaha dari sektor pertanian, kuliner, olah pangan, dan kerajinan. Berbagai produk keunggulan Buleleng turut dipamerkan untuk memperluas pasar dan menggerakkan ekonomi lokal. Dalam kegiatan tersebut nih, sebanyak 100 warga kurang mampu menerima bantuan paket sembako hasil gotong royong TPPKK se-Bali. Hingga siang hari, transaksi penjualan tercatat telah mencapai lebih dari 200 juta dan diperkirakan terus bertambah hingga kegiatan berakhir. Wih, keren nih teman berdua. Tadi siapa yang udah sempat kesana nih teman berdua? Ada nggak kamu yang udah kesana? Aku sih tadi kelihatannya belum ya. Kok kelihatannya belum? Belum sih emang. Ini kegiatan ini mendukung UMKM se-Buleleng ya. Cocok banget nih teman berdua. Buat kamu mungkin yang udah ikut komunitas-komunitas UMKM tadi yang udah di sana, gimana hasilnya? Kira-kira udah mencukupi pendapatan kamu hari ini apa belum? Weh, pokoknya tetap semangat deh, dan kita dukung selalu pokoknya program yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini, semoga terus berlanjut ke depannya lagi sehingga UMKM bisa terus berkembang deh.

single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: Ini udah habis cemilannya. Bungkusnya buang di mana?
1: Buang aja deh, keluar jendela.
2: Loh, kok dibuang sembarangan sih, Ma?
1: Ah, cuma satu bungkus aja, Pak. Stop buang sampah sembarangan. Satu sampah menimbulkan ribuan masalah.

Oke teman berdua, kita lanjut lagi nih. Kali ini ada, wih, ini keren nih teman berdua. Perlinsos digital mulai diuji coba di Buleleng nih. Kelurahan Penarukan dan Desa Poh Bergong ditetapkan sebagai lokasi percontohan transformasi digital pendaftaran bantuan sosial melalui program perlindungan sosial atau Perlinsos digital nih teman berdua. Kepala Dinsos P3A Buleleng Iputu Karyaman Putra menjelaskan program ini bertujuan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih cepat, tepat sasaran melalui proses verifikasi dan validasi berbasis aplikasi digital yang terintegrasi dengan berbagai data kependudukan dan sosial ekonomi di teman berdua. Sebanyak 501 keluarga penerima manfaat menjadi sasaran verifikasi dalam uji coba yang berlangsung 4 hingga 5 Juni 2026. Untuk mendukung pelaksanaan ini, 82 agen Perlinsos diterjunkan guna mendampingi masyarakat melakukan penginputan data di teman berdua. Pemerintah berharap digital realisasi ini mampu meningkatkan akurasi data penerima bantuan, memperkuat transparansi, serta meminimalkan kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Buleleng. Wih, keren ya teman berdua ya. Kalau begini apa-apa udah digitalisasi gini, semoga itu tadi ya harapannya bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan teknis yang sering dilakukan oleh manusia, dan semoga tidak ada lagi apa-apa yang digelapkan gitu atau dihilangkan gitu, sehingga data-data yang didigitalisasi ini tetap utuh dan benar-benar tepat sasaran. Gitu harapan kita ya teman-teman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Lanjut lagi teman perdua, kali ini ada info dari SMS Ibu Leleng yang perkuat organisasi lewat penyegaran kepengurusan nih teman perdua. Serikat Media Siber Indonesia atau SMSI Kabupaten Buleleng resmi melakukan pembaruan struktur kepengurusan yang ditandai dengan pengukuhan dan penyerahan SK pengurus periode 2023-2028 di kantor Bupati Buleleng pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Ketua SMSI Buleleng Francelino Xavier mengatakan penyegaran kepengurusan dilakukan untuk memperkuat soliditas organisasi, meningkatkan profesionalisme, serta memastikan program kerja berjalan lebih efektif sesuai visi dan misi organisasi nih teman berdua. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna menyambut baik langkah tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung perkembangan media cyber yang profesional dan bertanggung jawab. Pemerintah juga berharap sinergi antara SMSI dan Pemkab Buleleng dapat terus diperkuat nih. Sementara itu, Ketua SMSI Provinsi Bali Emmanuel Dewata Oja menilai pembaruan kepengurusan menjadi langkah penting untuk menjaga efektivitas organisasi dalam menghadapi perkembangan dunia media yang terus berubah. Kegiatan ditutup dengan diskusi dan ramah-ramah antara pengurus SMSI, insan pers, dan pemerintah daerah. Ya, semoga dengan adanya reorganisasi ini atau penyegaran kepengurusan di SMSI Buleleng, semoga media cyber di Kabupaten Buleleng khususnya bisa menjadi lebih keren lagi, lebih maju lagi, pokoknya bisa terus semakin berkembang ya teman-teman.

0: kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya? Semangat banget.
1: Iya dong. Lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
0: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
1: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
0: Wih, serius?
1: Serius, diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
0: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
1: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize seru menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/eduranpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Metro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

Maximum Gay Headline.

0: 105,4 FM Bro 2 dari Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Ya teman Bro 2, masih bareng aku ya di sore ceria kali ini teman Bro 2. Kali ini aku mau ngebahas nih seputar siswa berprestasi nih. Ada yang juara 2 lomba poster Festival Kesehatan 2026. Aku udah terhubung sama ini. Halo Dinda.
1: Halo.
0: Halo Dinda, selamat sore. Gimana kabarnya Dinda?
1: Wah, luar biasa sih hari ini, Kak.
0: Wih, mantap. Lagi libur?
1: Iya, lagi libur, Kak.
0: Oh iya, mungkin Dinda pertama bisa kenalan dulu sama teman berdua. Mungkin dikenalin dirinya dulu, boleh, silakan Dinda.
1: Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, saya Komandinda Kusumawati dari siswi kelas 11 SMA Negeri Bali Mandara.
0: Oke, Dinda.
1: Iya, Kak.
0: Katanya kemarin habis juara 2 ya lomba poster Festival Kesehatan. Bisa diceritain dulu enggak?
1: Iya, Kak, benar banget. Ya, jadi itu tuh lomba poster digital dari Universitas Kusuma Husada Surakarta nih, Kak. Sebenarnya enggak nyangka banget sih jadi pemenang di lomba kali ini karena saingannya lumayan ketat ya, Kak. Banyak juga orang yang minat untuk lomba ini, sekitar 100 orang lebih nih yang minat untuk lomba ini.
0: Oh gitu, oh itu jadi online itu, Dinda?
1: Iya, Kak.
0: Oh, online berarti pesertanya hampir dari seluruh Indonesia dong?
1: Iya, benar banget.
0: Wih, itu kalau online kamu pakai apa nih? Maksudnya aplikasinya yang untuk dipakai membuat posternya, Dinda?
1: Jujur kalau untuk aplikasi Dinda pakai Canva sih, Kak, karena di sana kan banyak juga elemen-elemen, terus juga kita juga gampang ya ngeakses aplikasinya. Dan karena di sebagian besar di poster Dinda itu adalah tulisan, Kak, jadi dia berdasarkan infografis gitu loh, Kak.
0: Oh,
1: dia nggak poster yang publikasi, nggak, dia infografis, jadi sebagian besar itu isinya tulisan. Nah, jadi Dinda menggunainya aplikasi Canva sih, Kak, biar gampang juga dipakai gitu.
0: Oh gitu ya, tentunya informasi seputar kesehatan gitu ya Dinda ya.
1: Iya benar banget, Kak.
0: Terus apa sih idenya apa? Idenya ya garis besarnya deh dalam poster kamu tuh apa sih yang bisa nganterin kamu juara 2 gitu? Idenya apa sih?
1: Jadi Dinda tuh buat sistem inovasi kesehatan digital berbasis AI, IoT sama big data, Kak. Jadi itu tuh isinya tentang permasalahan yang tidak angkat itu kan sebagian besar remaja sama lansia itu dia sebagian besar itu kalau sakit dia tuh nggak mau langsung ke rumah sakit nih, Kak. Iya kan, Kak? Jadi Dinda tuh buat suatu inovasi berupa AI, big data dan juga IoT itu untuk generasi muda dan juga para lansia yang sakit bisa mencari tahu terlebih dahulu sebenarnya dia sakitnya itu beresiko tinggi atau enggak. Jika dia tidak beresiko tinggi namun nantinya bakal dituntun seperti itu, Kak, dituntun untuk melakukan pengobatan-pengobatan di rumah saja. Jika resikonya tinggi itu maka diminta untuk pergi ke rumah sakit seperti itu, Kak.
0: Wih, keren banget Dinda, ide dari posternya gitu keren. Jadi itu sangat bermanfaat ya. Jadi posternya bukan hanya untuk lombanya tapi tentunya bisa untuk berkelanjutan setelah lomba nanti mungkin bisa dimanfaatkan begitu ya Dinda ya.
1: Benar banget, Kak. Kan kita dibaring aja jompo ya, Kak ya.
0: Oke, Dinda tahan dulu ya. Sesuai buat kamu teman berdua jangan kemana-mana ya karena habis ini tentunya aku bakal ngulik lebih dalam lagi nih tentang Dinda yang habis juara 2 lomba poster itu bahkan bisa dibilang se-Indonesia ya karena online nggak cuma di Buleleng atau di Bali aja. Jadi buat kamu teman berdua stay tune di Bro 2 RRI Singaraja teman terbaik kamu.

0: Ya teman udah masih bareng aku Wiraya di Sore Ceria, tentu aja masih bareng Dinda juga nih sebagai juara 2 lomba poster Festival Kesehatan 2026. Oke Dinda, aku mau tanya nih sekarang tentang kamunya nih. Kamu mulai kapan sih tertarik dengan dunia desain nih Dinda?
1: Sebenarnya Dinda tertarik itu dari kelas 10 SMA sih kak. Di sana mau ikut lomba poster di, kalau nggak salah, di Poltekkes Denpasar tentang gizi juga, kesehatan juga. Terus di sana dapet juara 1. Nah di sana Dinda mulai lagi ngasah potensinya Dinda, sampai sekarang juga ikut di lomba poster di Universitas Kusuma Husada Surakarta ini.
0: Oh gitu. Emang Dinda sukanya khusus kesehatan apa menyeluruh nih poster, desain posternya?
1: Sebenarnya Dinda lebih condong ke kesehatan sih kak.
0: Oh gitu. Iya. Berarti desain-desain tentang kesehatan gitu ya Dinda ya?
1: Iya benar banget kak.
0: Tapi belajarnya emang dari kelas 10 gitu?
1: Ya ada guru pendamping juga yang ngajarin dari awal sampai akhir, itu dibina terus dan dikasih pengarahan yang benar-benar detail banget sih menurut Dinda kak.
0: Oh gitu, terus kenapa akhirnya bisa tertariknya ke desain poster kesehatan Dinda?
1: Karena awalnya itu mulai dari Dinda tuh kan kedepannya pengen nyari jurusan kesehatan ya kak ya. Jadi biar sejalan sama tujuannya Dinda ke depan, jadi Dinda tertarik di kesehatan, mulai ngasah di kesehatan dari SMA gitu kak.
0: Oh gitu, jadi di kedepannya nanti mau kurang lebih fokus ke kesehatan gitu ya, entah pendidikan ya, atau bekerja di dunia kesehatan gitu Dinda ya. Jadi banget, jadi mulai sekarang belajar dulu lah, walaupun dari membuat desain ya.
1: Iya benar banget kak.
0: Terus kamu bisa tahu ada lomba ini dari mana Dinda?
1: Dari Instagram sih kak. Oh. Dari Instagram, kalau nggak salah guru pendamping yang nge-share ke kita siswa-siswanya, terus kita lihat di Instagram, jadi kayak tertarik, oh ikut aja mumpung gratis juga lombanya kan, jadi kita ikut dan ternyata saingannya lumayan juga, lumayan banyak juga
0: gitu. Oh gitu ya, terus berdasarkan pengalaman yang kemarin-kemarin udah pernah ikut lomba dan juara, terus akhirnya memutuskan untuk ikut lagi gitu Dinda ya.
1: Bener sih kak.
0: Oke, keren Dinda. Kalau aku mau tanya, bikin posternya gitu pure langsung di Canva gitu Dinda?
1: Iya kak, bener. Itu Dinda ngerangkainya itu dari awal, dari kertas kosong. Terus Dinda susun dulu layoutnya kayak gimana, terus juga Dinda susun gimana informasi-informasi yang bisa gampang gitu untuk ditangkep sama orang-orang, bisa dibaca juga sama orang-orang, dan berdasarkan data-data dari Dinda cari dari beberapa jurnal kayak gitu kak.
0: Oh gitu. Berarti benar-benar gak dicoret-coret dulu gitu Dinda?
1: Kalau coret-coret di kertas mungkin enggak. Ya ada.
0: Oh iya ada.
1: Untuk nentuin layoutnya bagus, sebenarnya ini informasi ini ditaruh di mana sih? Sekarang bingung juga gitu. Sih.
0: Itu Dinda bikin sendiri apa dibimbing sama gurunya? Termasuk informasi-informasi yang ada di dalam poster itu idenya dari mana nyarinya?
1: Informasi-informasinya itu Dinda carinya dari informasi yang lagi relate di sekarang sih kak. Jadi idenya itu dari TikTok, dari Instagram, ya kayak gitu. Dinda kan setiap hari juga, di hari-hari Sabtu itu minggu itu pasti kan ada waktu tinggal untuk scrolling Instagram, TikTok, kayak gitu. Jadi informasinya Dinda dapat dari sana. Tentunya juga nanti di akhir itu Dinda minta evaluasi sama guru pendamping kak.
0: Oh tetap ya, gitu. Tetap minta saran ya, gimana bagusnya gitu.
1: Iya benar banget.
0: Berarti ide awalnya pure dari Dinda itu ya?
1: Iya benar.
0: Wih tapi keren loh itu Dinda ya. Dinda menyesuaikan dengan apa yang sedang ramai sekarang, apa yang sedang viral ya tentunya ya, dengan mendigitalisasi itu dalam walaupun dalam bentuk poster ya. Jadi bisa memberikan informasi kepada orang-orang di luar sana, terutama orang-orang yang sudah lanjut usia ya, tentang penyakitnya. Wih keren banget loh Dinda ini posternya ya.
1: Iya benar banget sih kak.
0: Oke Dinda, ditahan dulu ya infonya lagi ya Dinda ya. Kita break dulu ya sejenak ya Dinda ya. Oke buat teman Pro 2, kamu jangan kemana-mana ya, karena aku habis ini mau ngelanjutin ngobrol lagi bareng Dinda. So stay tune di Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
4: Pintu belakang.
5: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
3: Hashtag my collection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya.
3: Jendelanya suka banget dibuka.
2: Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery 79. Lewat jendela.
6: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
7: Kamu, lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Ya teman berdua, masih bareng aku Wiraya di Sore Ceria, masih ngobrol bareng Dinda nih, yang sang juara 2 lomba poster Festival Kesehatan 2026 gitu. Ini lombanya tetap pasti kelasnya nasional nih ya, karena secara online gitu. Dan lombanya pun dari universitas di Solo ya, sebuah universitas di Solo ya Dinda ya.
1: Benar Kak, terus Surakarta Kak.
0: Oh iya, Dinda aku mau tanya ini, selama kamu bikin poster ini nih, bagian mana nih yang paling sulit nih Dinda? Apa mencari ide, atau membuat ilustrasinya, atau menyusun tadi letak-letak tulisannya, gambarnya gitu, yang paling sulit yang mana nih Dinda?
1: Paling sulit itu di bagian nyusun biar posternya itu tetap terstruktur sih Kak. Karena kan kita nggak tahu ya, kalau misalnya nanti penyusunannya salah, itu pasti kan makna yang tersampaikan itu juga salah kan ke audiens gitu.
0: Oh gitu, ya ya ya. Jadi gambar sama tulisan tuh harus sama gitu apa gimana Dinda? Triknya gimana sih?
1: Iya, triknya tuh gini Kak, kalau misalnya kita buat layoutnya itu sebenarnya kita tentuin dulu yang benar-benar informasi yang paling urgent dan yang di bold gitu Kak, biar nanti informasi yang paling penting itu bisa paling sampai paling duluan gitu ke audiens gitu. Jadi kalau misalnya kita buatnya yang paling tantangan yang paling sulitnya itu pasti buat layoutnya itu biar terstruktur, informasi-informasinya itu biar terstruktur, gimana caranya biar sampainya itu juga langsung ke audiensnya.
0: Oh gitu, berarti benar info-info yang benar-benar penting itu yang harus lebih besar atau lebih di atas gitu Dinda ya?
1: Iya.
0: Jadi misal orang-orang mau lihat dalam mungkin berapa 5 detik atau berapa detik langsung paham maksud dari poster gitu, itu gitu maksudnya gitu Dinda ya?
1: Iya benar banget Kak.
0: Oh gitu, kira-kira menurut Dinda nih, kenapa poster Dinda bisa juara 2?
1: Mungkin di bagian inovasi yang Dinda buat sih Kak, karena ide dari inovasinya itu mungkin sebagian besar pesertanya itu berfokus pada desainnya Kak, tapi Dinda itu berfokus pada informasi yang Dinda berikan.
0: Oh gitu, mungkin ya. Oh di itu Dinda bisa ngelihat juga punyanya pesaing-pesaing Dinda gitu, bisa ngelihat juga posternya.
1: Bisa Kak, karena posternya itu diupload di Instagram, jadi kita bisa saling lihat satu sama lain gitu.
0: Oh gitu, tuh buat teman produa yang mungkin kamu bisa mau ngelihat posternya Dinda tuh bisa dilihat di Instagram ya. Dinda nguploadnya di mana, Instagram pribadi atau gimana?
1: Nah itu diupload sama panitianya Kak, jadi di Festival Kesehatan kalau nggak salah nama IG-nya ya.
0: Oh Festival Kesehatan gitu ya. Oh jadi cuman yang juara-juara aja yang diupload?
1: Enggak Kak, memang semua peserta diupload di sana.
0: Oh gitu. Iya, keren. Kira-kira semisal ada lomba serupa lagi, Dinda mau ikutan nggak Dinda?
1: Mau sih Kak. Karena jujur Dinda pengen juga karyanya Dinda ini nggak cuma Dinda manfaatin individu kayak, tapi juga bisa berdampak buat orang lain.
0: Oh gitu ya. Emang Dinda emang seneng gambar gitu?
1: Kalau gambar enggak sih Kak, cuman nyari-nyari informasi, terus juga buat ngelihat desain yang menarik tuh kayak enak gitu.
0: Oh gitu ya, tetap referensinya Dinda dari itu media sosial gitu.
1: Benar-benar Kak, dari media sosial.
0: Oh, jadi Dinda ngeliat terus diserap, terus akhirnya bisa memunculkan karya-karya yang bagus gitu dan informasinya mudah. Intinya kan itu ya Dinda ya, kalau poster kesehatan ya.
1: Iya benar. Yang penting audio itu gampang gitu untuk memahaminya ya.
0: Di dalam itu boleh dikasih maksudnya gambar-gambar apa aja gitu bolehnya Dinda?
1: Iya, itu cuma sebagai pendukung aja sih Kak.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Berarti yang utamanya tulisan gitu.
1: Iya.
0: Kalau di poster Dinda itu berapa persen tulisan dan gambarnya, presentasinya?
1: Oh, kalau misalnya tulisannya mungkin 80% Kak ya, gambarnya itu cuma sekitar 20%.
0: Oh gitu ya, iya.
1: Poster infografis kan Kak, bukan ilustrasi. Kalau ilustrasi
0: iya benar. Dinda. Ya. Durasi lombanya sendiri berapa hari Dinda?
1: Untuk pengerjaannya Kak?
0: Iya pengerjaannya.
1: Perbedaannya kurang lebih 1 minggu sih kak, karena kan di sini juga harus diimbangin sama sekolah kak ya, dari pagi sampai jam 4 sore itu kita sekolah, terus lanjut malam-malam itu Dinda baru garap untuk posternya. Jadi Dinda nggak ngambil dispensasi dari sekolah, cuman mengisi waktu luang di malam hari itu aja.
0: Wih keren, berarti ngerjainnya setelah pulang sekolah ya Dinda ya, malam hari ya.
1: Bener banget.
0: Selama 1 minggu itu ya.
1: Iya.
0: Kalau warna Dinda gimana menentukan warnanya? Ada inspirasi warna, juga?
1: Kalau warna jujur Dinda juga masih sedikit bingung ya kak. Cuman Dinda nggak terlalu fokus sama warna sih kak. Tapi kalau misalnya mau nentuin warnanya itu jangan aja yang terlalu mencolok atau terlalu gong gitu. Karena kalau terlalu gong itu pasti kan nanti ditimpa sama informasinya itu sulit untuk dibaca sama masyarakat gitu.
0: Oh malah gitu, berarti jangan terlalu yang warna-warni gitu ya Dinda ya.
1: Iya. Cukup netral aja sih kalau di Dinda kak.
0: Kira-kira kalau buat saran untuk teman Pro 2 nih, kalau mau buat poster kayak Dinda, poster apa, ino informatif ya.
1: Iya.
0: Kira-kira hal-hal apa yang penting yang harus ditaruh di poster itu Dinda?
1: Nah yang paling penting itu riset yang mendalam sih kak, karena itu yang nentuin permasalahan kita tuh sebenarnya sekuat apa sih di mata dewan juri gitu. Jadi yang paling penting itu kita meriset yang benar-benar dalam banget dari permasalahannya, solusinya, dampaknya bagi masyarakat itu untuk apa gitu. Jadi itu yang nanti bakal dinilai sama dewan jurinya gitu.
0: Oh gitu, wih keren juga ternyata. Ternyata bukan hasil yang dituangkan di situ, tapi gimana idenya ya tentunya ya Dinda ya. Ide apa yang mau untuk dituangkan di kanva itu ya Dinda, di poster serbut. Wih keren tuh teman berdua. Oke Dinda, kita break dulu ya Dinda ya.
1: Oke,
0: teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, karena di sini aku masih lanjut ngobrol lagi bareng Dinda. So stay tune di Pro 2 Radio, Singaraja teman terbaik kamu.

0: Ya teman berdua, mau lanjut lagi nih ngobrol bareng Dinda nih, sang juara 2 Lomba Poster Festival Kesehatan 2026 nih. Halo Dinda. Halo.
1: Halo Kak.
0: Dinda.
1: Iya Kak.
0: Aku mau tanya nih Dinda, menurut Dinda nih, lebih penting mana nih Dinda? Antara orang yang bakat untuk desain atau kemauan untuk terus belajar nih Dinda? Penting mana menurut Dinda?
1: Menurut Dinda penting kemauan untuk belajar sih Kak, karena semua orang itu sebenarnya bisa atau mereka itu mau mencoba. Tapi kalau misalnya orang yang udah punya kemampuan desain dan mau mencoba, itu juga lebih bagus sih sebenarnya.
0: Oh gitu ya, yang penting intinya mau belajar dan mau untuk mencoba begitu ya Dinda ya. Karena bakat itu ya kita nggak meminta ya, karena memang udah ada sendiri, namanya juga gift ya. Oke Dinda nyangka nggak kira-kira Dinda jadi juara 2 nih di lomba poster ini?
1: Nggak nyangka banget sih Kak, karena kan saingannya ketat ya, lumayan banyak juga Kak saingannya. Dan awalnya ya udah kayak cuman pengen ngelatih potensi diri Dinda aja gitu, nggak berharap bakal jadi juara di sini, tapi ternyata jadi juara di sini.
0: Oke. Terus setelah ini nih, target apa lagi yang mungkin akan Dinda capai nih, mungkin entah lomba atau dalam hidup apa gitu Dinda?
1: Dinda pengen ngembangin kemampuan Dinda sih Kak, lebih dalam lagi. Sama Dinda juga pengen banget bisa untuk berdampak buat orang lain, gak cuman untuk diri Dinda sendiri, tapi Dinda juga bisa nyebarin itu semua ke orang-orang terdekat Dinda, orang-orang di sekitar Dinda, dan juga teman-teman mungkin media sosial juga gitu. Jadi gak cuman untuk Dinda aja, tapi juga buat orang lain.
0: Wih, oke, keren banget itu Dinda. Jadi orang yang paling berguna untuk orang lain itu, wih, keren banget. Apalagi bisa memberikan dampak yang positif ya Dinda ya.
1: Iya, benar banget.
0: Iya, tapi Dinda, gak kerasa nih kita udah ngobrol hampir 1 jam nih ya Dinda. Sayang iya banget ya, pakai dikasih waktu. Kalau gak dikasih waktu, pengen ngobrol banyak banget sama kamu nih Dinda nih. Oke Dinda, mungkin buat terakhir deh, pesan untuk teman Pro 2 nih yang mungkin mereka juga suka bikin poster kayak kamu, atau mungkin mereka yang masih malu-malu untuk ikutan lomba atau masih ragu gitu, ada gak pesannya dari Dinda untuk teman di luar sana gitu Dinda?
1: Tetap semangat buat teman-teman yang masih dalam proses, dan jangan untuk mencoba banyak hal hanya ingin mencari sebuah hasil, tapi hargai setiap proses yang kita lalui jalan

0: Karena dari kalau kita benar-benar menjalani prosesnya tersebut, pasti nanti kita bisa untuk berkembang ya. Kalau kita hanya fokus pada hasil, nanti prosesnya kita bisa aneh-aneh nih, instan, minta tolong gitu ya Dinda ya.
1: Benar-benar banget.
0: Wah, tuh teman berdua buat kamu, yang penting itu prosesnya, prosesnya tuh kata Dinda ya. Jadi gimana cara kamu mencari ide, cara kamu menulisnya itu kalau bisa bikin sendirilah gitu Dinda ya. Jadi itu yang bisa membuat diri kamu itu untuk berkembang. Betul begitu Dinda?
1: Benar banget sih, Kak.
0: Iya. Oke Dinda, terima kasih banyak ya Dinda ya udah join sama aku di Produare Singaraja.
1: Iya Kak, terima kasih kembali Kak.
0: Semoga suatu saat nanti bisa berprestasi lagi terus kita ketemu langsung ya, nggak via call ya Dinda ya.
1: Sengkara ya Kak, terima kasih banyak Kak.
0: Iya, mungkin Dinda mau pamitan dulu sama teman berdua, silakan.
1: Sampai jumpa teman-teman di Produa.
0: Oke Dinda, terima kasih ya Dinda ya. Terima kasih banyak waktunya. Bye-bye Dinda. Iya, bye Dinda.
1: Bye Kak.
0: Ya itu tadi teman berdua, aku habis ngobrol-ngobrol bareng Dinda ya, seorang siswi yang berprestasi di Lomba Poster Festival Kesehatan 2026, juara 2 loh, itu tingkat nasional loh. Semoga obrolan tadi aku sama Dinda bisa memberikan insight yang positif tentunya buat kamu, dan juga bisa memberikan inspirasi buat kamu ya teman berdua ya. Oke, habis ini aku tetap masih ngelanjut nemenin kamu teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

82 masih bareng aku Wira di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kali ini masuk ke segmen ngeteh sore yuk, musik dan informasi tipis-tipis gitu buat nemenin sore kamu yang lagi ngecil mungkin teman Pro 2 ya, atau lagi siap-siap nih malam Sabtu, kan udah pada banyak yang libur ya hari Sabtu ya, mau pada kemana nih. Ya pokoknya kalau kamu berencana untuk berpergian, pokoknya tetap dijaga kesehatannya teman berdua dan keselamatannya ya. Selalu hati-hati kemanapun engkau berada. Engkau tuh mantap kan. Oke teman berdua, aku mau ngasih info pertama nih teman berdua. Ada informasi yang benar-benar olahraga nih, olahraga yang lagi viral nih teman berdua ya. Yang mungkin di sini ada apa belum ya? Aku belum pernah lihat juga di sini ada pickleball nih teman berdua ya. Kalau olahraga baru yang bikin anak muda tuh ketagihan nih. Olahraga yang menggabungkan unsur tenis, badminton, dan tenis meja ini lagi naik daun di berbagai negara termasuk Indonesia. Tapi kelihatannya di sini belum ada ya teman berdua ya. Hanya mungkin di kota-kota besar yang udah ada nih. Yang bikin menarik lagi, pickleball itu relatif mudah dimainkan bahkan untuk pemula nih teman berdua. Lapangannya tuh gak terlalu besar, aturannya sederhana, dan bisa dimainkan sambil seru-seruan bareng teman. Banyak anak muda mulai melirik pickleball karena bukan cuma soal olahraga tapi juga jadi tempat membangun komunitas baru. Jadi selain sehat, bisa sekalian nambah teman dan relasi nih teman berdua. Siapa tahu olahraga yang lagi viral sekarang ini bisa jadi aktivitas favorit kamu berikutnya nih teman berdua. Yuk adain yuk di sini yuk. Kira-kira siapa yang mau ngadain? Nah, aku diajakin dong. Nanti pasti aku ikutan deh. Seru banget pokoknya kalau olahraga gini mah. Aku ikut deh teman berdua.

0: Man, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin

Oke teman berdua, lanjut lagi nih. Kali ini dari wah ini mainan anak-anak nih pasti pada suka nih. Kamu nih apalagi Gen Z ya, Gen Z awal mungkin dan milenial yang akhir nih. Kamu pernah ngebayangin diri kamu jadi action figure atau karakter mainan koleksi enggak teman berdua? Sekarang hal itu bisa terwujud hanya lewat bantuan kecerdasan buatan atau AI loh teman berdua. Wih, belakangan media sosial ramai dengan tren mengubah foto diri sendiri menjadi action figure lengkap dengan custom kostum, aksesori bahkan kemasan layaknya produk yang dijual di toko mainan. Menariknya lagi nih teman berdua, tren ini membuat banyak orang lebih kreatif dalam mengekspresikan diri. Ada yang tampil sebagai atlet, musisi, superhero, hingga profesi impian mereka di masa depan nih teman berdua. Kamu udah ikutan belum trennya tuh yang action figure di depan komputer gitu, tapi udah ada tempatnya, udah ada wadahnya gitu. Wehe. Jadi tapi mukanya itu muka kita dengan berbagai profesi, kostum-kostumnya itu berbagai macam profesi ya, tergantung prom yang kamu masukin biasanya gitu. Walaupun terlihat sederhana ya teman udah ya, tren ini menunjukkan bagaimana teknologi kini bisa menjadi media kreativitas yang dekat dengan kehidupan anak muda. Jadi kalau kamu dibuat jadi action figure, kira-kira karakter apa nih yang paling cocok buat kamu teman berdua?

0: sih? Bali sekarang lagi gencar banget buat gerakan bersih plastik loh.
1: Iya, aku dengar-dengar sih. Ada SE Gubernur Bali tentang itu kan? Gerakan Bali Bersih Sampah Plastik ya?
0: Iya, bener banget. Jadi di Bali mulai dibatasi penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai itu. Soalnya sampah plastik udah jadi masalah besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
0: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri.
0: Ya, aku juga udah mulai gitu kok.
2: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk masa depan.

Oke, teman Pro 2, masih bareng aku Wiratnya di sore cerianya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Ini kali ini aku mau lanjut ngasih kamu informasi lagi, teman Pro 2 ya. Ya, ada dari ini teman Pro 2 ya. Piala Dunia 2026 nih yang sebentar lagi. Tinggal berapa hari lagi ya? Ini tanggal 5 berarti sekitar seminggu lagi nih. Aduh, bakal kick off ya. Atmosfernya tuh udah mulai terasa nih di berbagai belahan dunia nih teman berdua ya. Mulai dari pembahasan skuad, prediksi juara, hingga pemain muda yang diprediksi bakal bersinar nih siapa aja. Menariknya lagi nih, ajang sepak bola terbesar dunia ini juga memicu meningkatnya minat anak muda untuk kembali aktif bermain bola loh teman berdua. Wih, keren ya. Banyak yang mulai rutin latihan, ikut komunitas futsal, hingga mengikuti perkembangan pemain-pemain favorit mereka nih. Piala Dunia memang bukan sekedar turnamen olahraga. Bagi banyak anak muda, ajang ini menjadi inspirasi untuk mengejar mimpi, membangun semangat kompetisi, dan merasakan kebersamaan lewat olahraga. Jadi teman berdua, kira-kira negara mana nih yang paling kamu tunggu aksinya di Piala Dunia 2026 nanti? Pasti udah punya jagoannya masing-masing ya. Ya semoga jagoan kamu bisa menjadi juara Piala Dunia tahun 2026 ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria. Bali kayaknya gak cuman dikenal sebagai pulau wisata aja nih. Kedepannya Bali juga lagi dipersiapkan jadi pusat keuangan internasional atau International Financial Center. Pemerintah sekarang sedang mempercepat pengembangan KEK Kura-Kura Bali di kawasan Serangan Denpasar. Nantinya kawasan ini dirancang jadi pusat sektor keuangan dengan ekosistem modern. Mulai dari bisnis hub, pusat inovasi, sampai pendidikan internasional yang bisa menarik investor global masuk ke Bali. Menariknya lagi, pengembangan ini gak cuman soal investasi, tapi juga membuka lapangan kerja baru dan mendorong anak muda Bali buat lebih siap lagi menghadapi dunia kerja internasional. Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.
1: Kamu lagi dengerin
2: Sore Ceria.
1: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: 82, pernah gak sih jalan kaki tapi tanpa headset, tanpa musik, tanpa scrolling? Nah, sekarang lagi rame banget nih yang namanya trend silent walking. Jadi kita benar-benar jalan sambil nikmati suasana sekitar nih teman bro 2 ya. Dengerin suara angin, suara kendaraan, atau bahkan cuma suara langkah kaki sendiri. Kelihatannya simple banget ya, tapi justru itu poinnya. Di tengah hidup yang penuh notifikasi dan distraksi, momen hening kayak gini bisa bantu pikiran lebih lega tuh teman berdua. Banyak yang bilang setelah 10-15 menit silent walking, rasanya lebih fresh dan gak terlalu overthinking. Kadang yang kita butuhin bukan hiburan tambahan, tapi justru jeda sebentar dari hiruk pikuk dunia.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: pasti sudah nggak asing lagi dengan istilah UMKM. Sering disebut dalam berita atau program pemerintah. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa UMKM selalu jadi perhatian? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Istilah ini merujuk pada usaha-usaha kecil yang dijalankan masyarakat. Mulai dari warung, pedagang kaki lima, sampai bisnis rumahan. Dalam konteks pembangunan dan astacita, UMKM punya peran besar dalam menggerakkan ekonomi. Karena jumlahnya banyak dan tersebar di berbagai daerah. Itulah kenapa UMKM terus didorong untuk berkembang lewat bantuan, pelatihan, dan akses yang lebih luas. Karena pada akhirnya, kekuatan ekonomi bukan hanya dari yang besar, tapi juga dari yang kecil yang terus bergerak.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Wira di sore ceria ya teman Pro 2 ya. Sebelumnya aku mau ngucapin dulu selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi teman Pro 2 yang melaksanakannya nih. Oke, aku mau ngajakin kamu buat lanjut nih teman Pro 2. Kali ini masuk ke segmen Pro 2 Dewata ya teman Pro 2 ya, di mana info-info seputar Bali utamanya ya. Ada yang pertama, ada ini teman Pro 2. Pemerintah Kabupaten Badung kembali menata infrastruktur kawasan wisata dengan menertibkan kabel utilitas tidak aktif di ruas jalan Tegal Gundul hingga jalan Subaksari Batu Belik Kuta Utara pada Jumat 5 Juni 2026. Dalam kegiatan yang melibatkan sejumlah instansi dan operator telekomunikasi tersebut, petugas menurunkan sekitar 750 meter kabel yang sudah tidak digunakan nih. Kabel aktif sebelumnya telah dipindahkan ke jaringan utilitas bawah tanah yang disiapkan pemerintah daerah nih teman berdua. Selain kabel, tiang utilitas yang tidak digunakan juga akan dicabut secara bertahap. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi kesan semrawut serta meningkatkan estetika kawasan wisata nih teman berdua. Pemkab Badung berharap penataan berkelanjutan ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih rapi, nyaman, dan memperkuat citra Badung sebagai destinasi wisata kelas dunia. Keren nih. Mungkin bisa dicontoh sama kabupaten-kabupaten atau kota lain ya teman Rudo ya. Karena kabel, ngelihat kabel itu sekarang udah semrawut banget nih. Tapi pemerintah Badung melakukan, menurut aku melakukan tindakan yang tepat nih, tepat banget. Nah, apalagi Badung sebagai pariwisata kelas dunia nih, citranya memang harus benar-benar rapi gitu, maksudnya terlihat rapi lah. Oke, rapi gitu. Jangan terlihat aja ya. Oke, emang beneran rapi gitu ya. Pokoknya semangat buat pemerintah Kabupaten Badung ya, yang udah berniat, udah berbaik hati, udah melakukan tindakan yang tepat untuk melakukan bersih-bersih kabel yang udah semrawut, enggak teratur.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke teman berdua, aku mau lanjut lagi nih ngasih info seputar Bali nih teman berdua. Kali ini, aduh, tadi kabel semrawut udah diberesin di Badung. Kali ini ada sampah nih teman berdua yang tentunya masih menjadi tantangan di kawasan wisata pegunungan Kintamani nih, Bangli ya teman berdua. Sampah yang ditinggalkan wisatawan dan pendaki masih ditemukan di sejumlah jalur pendakian Gunung Batur dan Gunung Abang nih. Aduh. Camat Kintamani Ketut Eri Sunaputra mengatakan rendahnya kesadaran sebagian pendaki terhadap kebersihan lingkungan menjadi salah satu penyebab masih adanya tumpukan sampah di kawasan tersebut teman berdua. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Kecamatan Kintamani bersama komunitas pendaki, forum pendaki, dan pemandu wisata rutin menggelar aksi bersih-bersih serta mengangkut sampah plastik yang ditemukan di jalur pendakian. Di jalur pendakian loh teman berdua, aduh. Selain itu, edukasi dan sosialisasi terkait pengelolaan sampah terus dilakukan kepada masyarakat dan wisatawan. Diharapkan nih, meningkatnya kesadaran bersama dapat menjaga kelestarian Gunung Batur dan Gunung Abang sebagai ikon wisata alam Bali nih teman berdua. Aduh, enggak. Mungkin ini para pendaki-pendaki FOMO ya. Aku paling kesel banget nih, katanya pecinta alam, tapi kenapa malah jadi buang sampah di gunung gitu. Kalau emang cuman mau nyampah, kalau cuman mau bikin konten, mending enggak usah naik gunung, enggak usah pecinta-pecinta alam, enggak usah ke alam-alam. Aku paling kesel banget nih kalau udah wisata alam yang indah gitu dirusak dengan sampah-sampah, dengan kedok. Ini kan cuman segini sampahnya. Misalnya sampah permen, ini kan kecil cuman segini. Nah, tapi ya ampun dampaknya nanti beberapa tahun ke depan kan, waduh sangat kacau ya. Pokoknya buat kamu nih teman berdua, semoga bisa buat masukan dan pembelajaran juga ya. Jangan pernah main ke gunung kalau kamu masih suka buang sampah sembarangan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman berdua gak kerasa udah mau mendekati pukul 7 ya. Itu waktunya aku harus pamit nih teman berdua dari Sore Ceria hari ini Jumat 5 Juni 2026. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 3 tadi sampai jam menjelang pukul 7 ini teman berdua. Tapi tenang aja teman berdua, setelah ini di Jaga Malam bakal ditemenin sama GG. So stay tune buat kamu, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Bye-bye.

0: ngati nin beli nene.
1: Ih, adi beli orang ngelengah. Kadang mudah, sakarang ngeliu meli. Manian lamen mal, bedikin meli. Segitu loh.
0: Ya nonyangan cara beli, inflasi buin sebe meningkat.
1: Bui, adi bisa gitu.
0: Eh, lamun irage borong-borong barang cara kini, otomatis stok barang di peken bedek ade. Lamun stok menipis, harganya pasti menek. Entuh sebe anima dan inflasi. Membelanja sesuai kebutuhan dogen beli. Gancang kerago.
1: Apa tuh?
0: Gancang kusin kanggu.
1: Nah, siap salah loh. Kadang cerdas masih loh. Len betuyuh, bien boleh.
0: Engken beli adi ngerengkeng.
1: Sing loh. Tuh dar, jajah balinnya mu.
0: Seksama beli.
2: Teman berdua, sampai di sini dulu ya, soal cerianya.
3: Ketemu lagi.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, PMK Buleleng siap akhiri open dumping di TPA Bengkale. Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menyiapkan langkah untuk mengakhiri sistem pembuangan sampah terbuka atau open dumping di TPA Bengkale, Kecamatan Kubu Tambahan. Upaya ini dilakukan setelah adanya arahan dan teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup agar pengelolaan sampah di lokasi tersebut dilakukan secara ketentuan yang berlaku. Bupati Buleleng bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan jajaran terkait telah meninjau langsung kondisi TPA Bengkale. Hasil peninjauan menunjukkan sistem pengelolaan sampah perlu segera dibenahi karena keterbatasan lahan tidak lagi memungkinkan penerapan pola open dumping. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengatakan pemerintah daerah akan berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola sampah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Porjar Bali 2026, Buleleng turunkan 1048 atlet terbaik. Pemerintah Kabupaten Buleleng resmi melepas 1275 orang kontingen yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Bali 2026. Pelepasan dilakukan oleh Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja Kamis 4 Juni 2026. Kontingen Buleleng terdiri dari atlet, pelatih, ofisial, dan panitia pendamping yang akan mewakili daerah pada ajang olahraga pelajar tingkat Provinsi Bali.

Tahun ini Buleleng menurunkan 1048 atlet dari jenjang SD, SMP hingga SMA yang telah lolos melalui proses seleksi di tingkat kabupaten. Informasi terakhir teman Pro 2, SPMB 2026 dimulai. Disdikpora Buleleng pastikan kuota sekolah aman. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Buleleng resmi dimulai. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga atau Disdikpora Buleleng memastikan seluruh lulusan pada setiap jenjang pendidikan dapat melanjutkan sekolah karena daya tampung yang tersedia masih mencukupi. Kepala Disdikpora Buleleng Ida Bagus Surya Barata mengatakan tidak ada kendala terkait kuota penerimaan siswa baru, baik dari jenjang taman kanak-kanak ke sekolah dasar maupun dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama. Data Disdikpora Buleleng mencatat daya tampung sekolah dasar mencapai 14.725 kursi, sementara jumlah lulusan taman kanak-kanak tahun ini sebanyak 8.639 anak. Pada jenjang SMP tersedia 12.966 kursi untuk menampung 10.000 lulusan sekolah dasar.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat malam bareng aku GG tentunya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Pro 2 RRI Singa Raja, teman Pro 2. Apa kabar teman Pro 2? Lagi pada ngapain nih? Acie-cie yang udah masuk liburan panjang nih ya buat teman-teman yang lagi sekolah. Rencana mau pada kemana sih liburannya? Kepo deh aku. Atau mungkin kamu belum ada rencana kemana-mana gitu ya. Ya mungkin bisa lah kumpul-kumpul sama temen aja gitu. Nggak harus liburan jauh-jauh kok teman-teman. Atau di sini aja bareng aku GG, iya nggak? Dan teman Pro 2, seperti biasa di Jaga Malam tentunya edisi Jumat 5 Juni 2026 kali ini kita akan buka dengan Pos Jaga. Teman Pro 2 pengen ngobrol sambil jaga malam tentunya ya. Dan ya buat kamu mungkin yang sekarang masih beraktivitas malam ini ya, tetap semangat lah ya teman-teman yang sekarang mungkin baru beres-beres ya, mau pulang dari kantor gitu, atau mungkin udah ada yang nyampe rumah. Apapun itu teman Pro 2, tetap semangat ya. Capek juga ya, namanya juga hidup teman Pro 2, ada capek ya, kadang juga ada santainya juga, apalagi besok libur ini kan, iya gak? Dan teman Pro 2, setiap orang tuh pasti memiliki hobi ya. Mungkin di weekend nanti kamu bakal melakukan hobi kamu untuk sedikit merefresh gitu setelah seminggu kalian bekerja terus-terusan gitu ya teman Pro 2. Dan di Pos Jaga kali ini ya, kita dengan tema komunitas, kira-kira kita bakal ngebahas apa sih? Aku di sini sih udah ada informasi ya buat kamu tentunya teman Pro 2. Ini ada beberapa komunitas yang mungkin bagi kalian yang awam gitu, karena ini kayaknya segmented banget ya komunitas ini, tapi banyak kok para pelakunya gitu, komunitas yang masuk ke dalam komunitas ini gitu ya. Mungkin di antara kamu-kamu nih teman Pro 2 yang lagi dengerin udah ada yang tahu juga nih beberapa komunitas kali ini ya. Dan ada yang mungkin kalau kita ngomongin hobi gitu, ada yang menyukai olahraga, musik, fotografi, kuliner, hingga nah dunia transportasi. Kamu kepikiran gak sih kamu suka dunia transportasi teman Pro 2? Dan menariknya nih ya, dari kesamaan minat tersebut itu biasanya tuh lahir tuh berbagai komunitas yang menjadi wadah untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman tentunya, dan persahabatan. Dan malam ini teman Pro 2, aku akan membahas beberapa komunitas unik yang mungkin belum banyak diketahui ya, seperti aku bilang tadi. Komunitas-komunitas ini memiliki anggota yang sangat mencintai dunia transportasi. Nah tuh, kepikiran gak teman Pro 2? Mulai dari kereta api, bus, hingga penerbangan. Selain menjadi tempat berkumpul bagi para penggemarnya nih, para penyuka-penyuka transportasi ini, komunitas-komunitas tersebut juga aktif melakukan edukasi, kampanye keselamatan, hingga pelestarian sejarah transportasi di Indonesia. Nah, teman Pro 2, setelah ini kita akan berkenalan dengan komunitas para pecinta kereta api yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Penasaran gak teman Pro 2? Penasaran dong. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy guys.

Saya, Dinyoman Sudarmade, pelatih tim futsal Undiksa, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Yes, teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan di pos Jaga Komunitas ini, seperti yang aku udah jelasin tadi di awal ya, kita akan membahas terkait dengan komunitas para pecinta transportasi di Indonesia. Nah, ini aku ada informasinya, teman Pro 2. Yang pertama ini ada dari mungkin teman-teman pecinta kereta api di Indonesia, teman Pro 2. Bagi sebagian orang mungkin kereta api itu hanya menjadi sarana transportasi biasa aja gitu ya, teman Pro 2. Tapi bagi para rail fans, kereta api ini memiliki nilai sejarah, teknologi, dan daya tarik tersendiri yang membuat mereka jatuh cinta pada dunia perkereta apian, teman Pro 2. Salah satu komunitas transportasi yang cukup besar di Indonesia adalah komunitas rail fans atau pecinta kereta api. Teman Pro 2 mungkin udah tahu ya, komunitas ini tersebar di berbagai daerah dan menjadi wadah bagi masyarakat yang memiliki minat terhadap dunia perkereta apian. Dan tidak menutup kemungkinan juga anak-anak muda nih, teman Pro 2. Karena beberapa temanku juga ini ada, teman Pro 2, yang mereka tuh seneng banget sama dunia kereta api di Indonesia. Dan ada juga beberapa yang ikut gabung menjadi rail fans ini. Gitu, seru kegiatannya itu. Mereka hunting foto, terus hunting lokomotif gitu-gitu, teman Pro 2. Jadi mereka bawa kamera-kamera kecil gitu, atau mungkin pakai HP juga cukup gitu ya. Mereka berkumpul lalu menuju suatu tempat, atau mungkin bisa dikatakan stasiun lah gitu ya. Jadi mereka banyak berkumpulnya tuh di daerah stasiun, teman Pro 2. Nah, kegiatan mereka ini tentunya sangat beragam ya, mulai dari fotografi kereta api, dokumentasi perjalanan, edukasi publik mengenai transportasi kereta, hingga kampanye keselamatan di sekitar jalur rel kereta api, teman Pro 2. Selain itu ada juga Indonesia Railway Preservation Society atau IRPS, sebuah komunitas yang aktif melakukan pelestarian sejarah perkereta apian Indonesia. Wow, jadi mereka lebih fokus ke sejarahnya ya, teman Pro 2. Mereka ini berupaya menjaga aset-aset bersejarah seperti lokomotif tua dan berbagai benda peninggalannya lah gitu ya, di dunia perkereta apian yang mungkin agar tidak hilang ditelan zaman gitu ya, teman Pro 2. Ada juga komunitas Edanspur Indonesia, teman Pro 2, yang fokus mengkampanyekan budaya tertib dan cinta kereta api. Sementara itu, Kereta Anak Bangsa hadir sebagai komunitas yang menggabungkan edukasi dengan wisata sejarah perkereta apian, sehingga masyarakat dapat mengenal lebih dekat perkembangan transportasi kereta di Indonesia. Melalui berbagai kegiatan tersebut, para pecinta kereta api tidak hanya menyalurkan hobi, tetapi juga turut menjaga dan mengenalkan sejarah transportasi kepada generasi muda. Wih, menarik ya, teman Pro 2. Karena seperti kita ketahui, perkereta apian di Indonesia itu lekat dengan sejarah. Kenapa? Karena memang dibangunnya itu dulu penuh dengan cerita dan historinya masing-masing di setiap daerahnya, teman Pro 2. Jadi ada yang membangun jalur kereta api itu dari zaman Belanda itu untuk jalur pengiriman hasil-hasil kebun atau pertanian gitu. Ada juga yang memang dibangun untuk jalur-jalur pengiriman hasil-hasil pertambangan, teman Pro 2. Jadi ada juga tuh yang sampai sekarang itu bangunan-bangunan heritage stasiunnya itu dirawat dan dijaga, menjadikan sesuatu yang apa mungkin ya, lekat dengan sejarah, teman Pro 2. Jadi mungkin ini banyak yang suka dengan dunia kereta api di Indonesia tuh lekat dengan histori dan sejarahnya, teman Pro 2. Wih, keren. Nah, setelah membahas komunitas pencinta kereta api ini, nanti kita akan beralih ke komunitas yang juga memiliki jumlah anggota yang sangat besar di Indonesia. Pastinya gak jauh dari dunia transportasi, teman Pro 2. Kira-kira teman Pro 2 udah bisa nebak ada komunitas apa lagi nanti di segmen berikutnya. Penasaran kan? Jangan kemana-mana, teman Pro 2. Stay tune terus ya.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: pada ninja aja sih.
1: Ya iyalah Bu, saya sekarang lebih perhatian sama gizinya.
0: Iya.
1: Iya, soalnya dulu saya tidak tahu nih, kalau kurang gizi bisa bikin anak kena stunting.
0: Stunting?
1: Iya.
0: Stunting itu apa sih?
1: Ah, stunting aja nggak tahu. Stunting itu kondisi anak yang pertumbuhannya terhambat. Anak jadi pendek nantinya, gampang sakit dan susah belajar, Bu.
0: Ih, ngeri juga ya. Iya. Terus-terus gimana tuh cara mencegahnya?
1: Mudah kok, Bu. Pastikan ibu hamil makan bergizi, beri ASI, dan kasih makanan sehat kayak protein seperti daging, telur, dan sayur-sayuran.
0: Wah, kalau itu sih gampang. Orang kaya kayak saya, semua daging grade A pasti saya belikan untuk anak. Ah, pokoknya mulai sekarang harus lebih perhatian nih sama gizi anak.
1: Betul, Bu. Karena anak sehat dan cerdas dimulai dari gizi yang cukup.
2: Cegah stunting sejak dini. Pastikan anak mendapatkan gizi yang cukup untuk masa depan yang lebih baik.
3: Pos jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kalau kita ngomongin tentang komunitas pecinta transportasi darat gitu ya di Indonesia, ini ada satu komunitas yang nggak boleh terlupakan teman Pro 2, karena sebegitu besarnya teman Pro 2. Namanya itu ada komunitas Bismania Community ya. Tentu sudah nggak asing lagi kali ya buat kamu-kamu teman Pro 2, atau mungkin bahkan belum tahu ada Bismania Community di Indonesia teman Pro 2. Komunitas ini merupakan salah satu komunitas penggemar bus terbesar di Indonesia yang didirikan pada 3 April 2007. Udah lama ya teman Pro 2. Bismania Community ini memiliki slogan "Sejatini pun seduluran" yang menggambarkan eratnya hubungan persaudaraan antar anggotanya. Komunitas ini hadir untuk menyatukan para pecinta bus sekaligus mendukung kemajuan transportasi umum di Indonesia. Berbagai kegiatan rutin mereka meliputi kopi darat atau kopdar ya cie, kopdar. Touring menggunakan armada bus, lalu kegiatan bakti sosial hingga edukasi keselamatan berlalu lintas. Mereka juga aktif mengkampanyekan budaya menggunakan transportasi umum dan menolak perilaku berkendara yang membahayakan di jalan raya, teman Pro 2. Wih, keren ya. Dan menariknya lagi nih, teman Pro 2, komunitas ini tuh rutin mengadakan jambore nasional atau jamnas yang dihadiri ribuan anggota dari berbagai daerah di Indonesia. Melalui kegiatan tersebut, para anggota dapat saling bertukar pengalaman sekaligus mempererat tali persaudaraan tentunya ya. Komunitas ini tuh membuktikan bahwa kecintaan terhadap bus bukan hanya soal kendaraan saja teman Pro 2, tetapi juga tentang membangun hubungan sosial dan mendukung transportasi yang lebih baik teman Pro 2. Dan kenapa coba Bismania Community ini bisa sebegitu besarnya di Indonesia teman Pro 2? Karena kalau kita lihat lebih dalam lagi teman Pro 2, ternyata itu dipengaruhi dengan beberapa faktor, di antaranya perkembangan industri otomotif di Indonesia. Dan kalau teman Pro 2 tahu nih ya, ternyata hasil-hasil karoseri bus-bus di Indonesia ini banyak juga diminati oleh negara-negara luar, dan bahkan ada salah satu karoseri bus di Indonesia ya, itu yang udah mengekspor busnya itu hampir berapa ratus unit atau mungkin bahkan ribuan ke berbagai negara teman Bro 2. Dan terakhir kemarin ada ini juga ya, apa bis expo gitulah, pameran bus-bus seluruh dunia. Dan salah satu yang menjadi daya tarik itu bus-bus buatan karoseri di Indonesia. Dan nggak aneh kalau komunitasnya juga berkembang begitu pesat dan juga besar di Indonesia teman Bro 2. Ya keren. Ada juga yang mungkin suka bus teman Bro 2, bisa jadi opsi atau mungkin bisa ya dijadikan pertimbangan kamu untuk bergabung ke komunitas Bismania Community ini. Aku masih punya informasi komunitas transportasi lainnya, kira-kira ada apa. Jangan kemana-mana teman Pro 2, so stay tune terus.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam.

Oke, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah membahas komunitas pecinta kereta api dan bus gitu ya di Indonesia, kini saatnya kita mengajak teman Pro 2 terbang lebih tinggi bersama komunitas para pecinta dunia penerbangan. Asik. Terbang lebih tinggi gitu. Dunia penerbangan juga memiliki banyak penggemar teman Pro 2 ternyata ya di Indonesia ini, yang tergabung dalam berbagai komunitas tentunya, pecinta dirgantara atau aviation enthusiast, aviasi enthusiast gitu ya. Salah satunya adalah Indonesia Flying Club, sebuah komunitas yang mewadahi para pecinta penerbangan serta pemilik pesawat ringan seperti Cessna gitu ya. Komunitas ini menjadi tempat berbagi pengalaman, pengetahuan, dan kecintaan terhadap dunia aviasi di Indonesia, teman berdua. Selain itu ada juga Plane Spotter Indonesia, komunitas yang cukup populer di kalangan penggemar pesawat terbang. Kegiatan utama mereka adalah melakukan spotting atau mengamati serta mendokumentasikan aktivitas pesawat di berbagai bandara di Indonesia gitu. Nah, kalau kamu mungkin sering lewat di FYP TikTok gitu ya. Jadi ada tuh yang live-live gitu nanti ngasih informasi ke kamu bahwa akan ada maskapai A yang akan mendarat di bandara B gitu. Itu tuh mereka merupakan salah satu penggiat-penggiat atau para pecinta ya mungkin bisa dikatakan pecinta dirgantara lagi, asik. Aviasi entusias lah gitu ya teman Pro 2. Soalnya itu juga bagi para anggotanya ini, kegiatan tersebut bukan sekedar melihat pesawat lepas landas atau mendarat aja teman Pro 2. Mereka juga mempelajari jenis pesawat, teknologi penerbangan, sejarah maskapai, hingga perkembangan industri aviasi secara keseluruhan tentunya ya. Dan melalui komunitas ini, banyak anak muda yang semakin mengenal dunia penerbangan dan bahkan menjadikannya inspirasi untuk meniti karir di sektor transportasi udara di masa depan. Jadi buat yang pengen jadi pilot atau mungkin yang ingin punya karir kerjaan di bandara gitu kan, itu juga lumayan cuannya teman Pro 2. Itu bisa bergabung lewat komunitas ini teman Pro 2 ya. Dan itu dia, gak kerasa kita sampai di segmen akhir di Pos Jaga Komunitas malam hari ini. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena sehabis ini kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta dalam program acara Musik Live Chat. Kira-kira akan menghadirkan musisi siapa lagi, penasaran kan? Penasaran dong. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2 aja. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI. Singa Raja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit, nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2. Di hari Jumat yang menurut Edit hari ini indah sekali. Semoga Jumat ini juga menjadi hari yang indah buat lo semua ya. Gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia di hari ini? Gimana menikmati waktu weekendnya? Karena malam ini bisa dibilang udah masuk weekend lah ya. Semoga lo bisa enjoy di malam hari ini. Dan biar makin enjoy, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2 bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren banget nih malam hari ini. Karena dia baru aja ngerilis sebuah single terbaru yang judulnya nanti bakal di-spill. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nakei teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang kepo, yang penasaran dengan Nakei dan juga single terbarunya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi barengan sama Nakei. Jadi pastiin buat tune in terus di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Welcome to Music Live Chat dan masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian nih karena sudah ditemenin sama Nakei. Halo.
2: Hai.
1: Halo Nakei.
2: Halo Kak Edit.
1: Halo, selamat malam. Salam kenal sebelumnya. Gimana kabarnya hari ini Nakei?
2: Baik banget, happy karena cuacanya sekarang juga mendukung ya kayak.
1: Betul.
2: Tapi sih aku udah nggak sabar banget kayak malam ini bakal ngobrolin apa ya sama Kak Edit.
1: Nah, kira-kira ngobrolin apa ya Nakei ya? Tapi kayaknya kalau dilihat nih Nakei lagi di luar angkasa nih kayaknya ya.
2: Biar kan saking cerahnya gitu,
1: oh,
2: biar
1: gitu.
2: Apa ya bisa menggambarkan apa ya situasi hati aku kayak kristal clear gitu kan ya.
1: Bener. Aduh, berbinar seperti bintang-bintang ya, gitu ya.
2: Boleh deh.
1: Alright, ada Nakei teman bro 2 yang main ke MLC malam hari ini karena beberapa waktu lalu baru aja ngerilis single Nanti ya, berjudul Nanti. Bener ya?
2: Betul.
1: Berarti ini jadi single keberapa nih berarti?
2: Nanti tuh single perdana aku after Indonesian Idol.
1: Oh wow. Alright, berarti menjadi anak pertama setelah Indonesian Idol gitu kan? Karena berarti anaknya itu Indonesian Idol tahun 2025.
2: Iya, 2024-2025.
1: Oke. Tapi gimana rasanya setelah selesai di Indonesian Idol dan akhirnya bisa ngerilis lagu, gimana perasaannya tuh?
2: Perasaannya gila sih, se-happy itu.
1: Oh iya.
2: Karena kan kita sebagai musisi kan selalu pengen buat melahirkan banyak karya ya. Dan apa ya, dengan ilmu yang aku dapat selama di Indonesian Idol, lalu aku juga ketemu sama banyak musisi-musisi keren di Idol, itu benar-benar kayak menginspirasi aku buat kayak aku harus bisa cepat bikin banyak karya. Sampai akhirnya single perdana aku Nanti ini lahir dan aku benar-benar puas gitu, karena apa ya, isi hati aku untuk pertama kali ini bisa aku sampaikan dalam bentuk
1: sebuah lagu gitu ya. Benar. Tapi sebenarnya ketika lulus dari Indonesian Idol terus sudah rilis lagu, sebenarnya ada ekspektasi tertentu nggak sih? Sebenarnya setelah dikenal ya, akhirnya kan nama Nakei banyak dikenal sama orang-orang masyarakat Indonesia gitu. Ada ekspektasi nggak dari Nakei?
2: Pasti. Kalau ekspektasi mungkin lebih ke pendengar aja ya, karena kan mungkin kayak audiens itu kan udah tahu Nakei itu nyanyinya kayak gimana.
1: Betul.
2: Kan lebih ke di audiens aja sih. Harapannya apa yang Nakei sampaikan lewat karya Nakei itu sesuai sama yang audiens itu memang pengen dengar Nakei nyanyi kayak gitu.
1: Alright, oke. Tapi nggak ke pressure sama sekali berarti Nakei ya?
2: Enggak sih, aku menjalani dengan fun karena memang kayaknya passion sih.
1: Oh iya, benar sih. Kalau emang udah passion,
2: kita nggak bisa ngomong-ngomong, ya jalanin aja.
1: Benar. Kalau udah passion mah gas aja. Ada apa juga di depan tabrak.
2: Yang penting masih di sini deh. Gitu.
1: Benar. Dapat restu, semua aman, gas aja gitu ya. Tapi ada nggak maksudnya hal-hal yang paling diingat selama Indonesian Idol, yang mungkin pelajaran yang paling diambil gitu sama Nakei dari Indonesian Idol, ada nggak?
2: Banyak banget sih kalau pelajaran. Mungkin satu-satunya yang paling memorable adalah gimana di Idol itu ngajarin kita buat jadi professional singer pasti ya.
1: Betul.
2: Yang nggak cuman apa ya, nggak cuman bisa nyanyi lagu yang kita suka gitu, tapi gimana kita bisa nerima dan mengolah gitu. Kita pakai musikalitas kita tuh untuk latihan mungkin lagu yang kita belum tahu, tapi kita apa namanya kayak punya niat untuk mempelajari lagu yang ditemakan itu kayak seru banget sih.
1: Wow.
2: Jadi jatuhnya bisa menguasai banyak genre gitu, bahkan yang di luar zona nyaman kita.
1: Benar.
2: Gitu sih.
1: Benar. Karena Nakei juga bisa dibilang masih sangat muda ya kan sekarang kan, dan udah dapat pengalaman yang luar biasa, itu gokil banget sih ya. Jarang-jarang, maksudnya nggak mungkin nggak semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan dengan Nakei gitu kan. Alright. Ini nanti kita bakal ngomongin soal singlenya Teman Pro 2 buat lo semua yang mungkin penasaran sama Nake sama singlenya juga gitu kan. Boleh banget langsung tanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Nake, jadi pasti tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright. Kita ngomongin sekarang ngomongin soal singlenya berjudul Nanti nih. Nah, pertanyaan pertama, kenapa Nanti yang dipilih akhirnya menjadi single perdananya Nakei gitu ya setelah lepas dari Indonesian Idol?
1: Karena jadi pertama kali aku dengar demo lagu Nanti, aku langsung kayak jatuh hati, jatuh cinta, jatuh suka gitu.
0: Oke.
1: Aku ngerasa berjodoh sama lagu Nanti.
0: Oh.
1: Dan kayak udah ngerasa punya keterikatan batin.
0: Oh wow, berarti ada sesuatu yang relate gitu ya sama lagu ini, eh?
1: Benar-benar.
0: Nah, tapi
1: karena aku memang suka aku memang suka lagu-lagu yang kayak dia tuh punya pesan di lirik yang dalam gitu, dan ketika aku baca liriknya lagu Nanti ini kayak oh ini Nakei banget gitu.
0: Oh wow.
1: Jadi akhirnya kayak udah berjodoh aja pertama kali ngelihat lagu Nanti ini.
0: Tapi sebenarnya kalau lagu Nanti ini bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya secara garis besar ya, lagu Nanti tuh nyeritain tentang perasaan takut kehilangan.
0: Oke. Kehilangan siapa tuh?
1: Perasaan takut kehilangan. Kalau aku itu menginterpretasikannya kayak ketakutan aku kehilangan orang yang aku sayang banget. Aku paling sayang banget di dunia ini, yaitu orang tua mungkin ya.
0: Oke, wow, oke.
1: Kayak aku juga pengen kayak lagu Nanti kan single perdana aku tuh. Terus ini kita cerita sedikit boleh kali ya?
0: Boleh banget dong.
1: Biar seru. Jadi orang tuaku tuh punya peran besar banget di dalam perjalanan karir aku.
0: Okay.
1: Dan karena ini single perdana, karya perdana, after mungkin loncat untuk ke step yang berikutnya, aku kayak pengen menghadirkan lagu ini gitu untuk sebagai kayak makasih ya udah ada sampai sejauh ini, nemenin aku sampai sejauh ini gitu.
0: Oh wow.
1: Kayak tumpahan aku gitu, kayak aku kayak nggak tahu deh kalau nggak ada kalian tuh aku bakal kayak gimana gitu.
0: Wow, benar. Ibarat mungkin kalau kita udah bekerja, gaji pertama itu buat orang tua gitulah ya, kurang lebihnya ya.
1: Apa ya, self rewardnya tuh kayak orang tua harus ngerasain juga biar kita makin happy gitu.
0: Benar. Tapi kalau dukungan orang tua berarti emang perannya sebesar itu ya untuk karir Nakei untuk di dunia musik berarti.
1: Betul. Karena kayak yang benar-benar jatuh bangun aku tuh semua didampingin papa mama sih.
0: Oh wow.
1: Ya.
0: Waktu itu pernah nggak ada pengalaman seterpuruk apa dalam dunia musik ya? Yang mungkin bikin Nakei ngedown gitu. Yang akhirnya sama orang tua disupport lagi, semangatin lagi gitu. Ada gak sih?
1: Ada sih, tapi ini sebelum aku masuk idol sih.
0: Gimana ya, tuh?
1: Aku kan dulu sebelum masuk idol, aku ikut kayak lomba-lomba nyanyi festival gitu.
0: Oke.
1: Nah, di satu sisi tuh aku ada rasa takut kayak aku gak pantas gitu, ada di atas panggung. Kayak aku takut orang-orang tuh gak menerima aku gitu kan. Okay. Tapi di situ mama papa tuh beneran kayak sabar, ngebimbing dan support gitu. Dan akhirnya aku berani lagi buat naik panggung gitu.
0: Oke.
1: Ada satu fase di mana aku tuh kayak bener-bener gak berani buat show up di atas panggung gitu.
0: Bener-bener
1: gak berani buat naik
0: panggung. Bener-bener. Kadang momen-momen itu ya yang mungkin buat sebagian orang kita kayak lupa gitu kan. Akhirnya kita mungkin gak menghargai momen-momen tertentu atau momen-momen berharga bareng sama orang tersayang gitu ya berarti ya.
1: Betul banget.
0: Alright. Tapi kalau ini boleh gak sih diceritain apa kayak proses akhirnya bisa didengerin lagu demonya pertama kali sama Nakei itu gimana? Ini lagu diciptain sama siapa dan proses produksinya gimana tuh?
1: Untuk lagunya itu diciptain sama Sajiva.
0: Okay.
1: Jadi produsernya namanya Kak Sajiva. Dan sebenarnya untuk masa produksi lagu ini sangat kilat dan cepat ya.
0: Seberapa nah, cepat tuh?
1: Cepat minggu.
0: Wow.
1: Dua minggu itu, mm-hmm. jadi benar-benar kayak aku workshop sama Sajifa, mm-hmm. itu beneran cuman sehari, kayak kita kenalan langsung workshop. Wow. Habis itu jeda beberapa hari setelahnya kita langsung recording, yang benar-benar langsung record full, langsung masuk ke lagunya, mm-hmm. and then minggu depannya kita langsung bikin lirik video, shooting video.
0: Wow, sangat taktek-taktek banget ya, cepet sekali ya.
1: Itu juga pengalaman yang paling seru sih, karena aku mm-hmm. jadi tahu, oh bisa begini juga ya.
0: Gitu. Oke, okay. Berarti tapi selama proses recording, selama proses produksi, Nake nggak ngerasa keteteran tuh berarti ya?
1: Seru sih malah, kayak ngerasa oh, iya? seru banget sih.
0: Oh iya?
1: Ya, karena ya, aku kayak bisa ngelihat oh ternyata begini orang-orang yang di musik itu kerja secara profesional gitu loh. Kapanpun deadline-nya kayak ya udah, kayak kakak-kakaknya aja kelihatan santai gitu. Kelihatan
0: iya,
1: santai,
0: bener.
1: Gitu kan?
0: Bener.
1: Karena aku ikut santai aja kan.
0: Oke, okay. Alright, wow. Oke okay deh, gue makin penasaran dengerin singlenya nanti. Nanti kita bakal dengerin dan ngebahas lagi soal lagu nanti. Jadi pastiin buat tetap tune in terus di MLC Music Live Chat ya. Jadi kita langsung dengerin dulu. Ini dia Nake dengan Nanti.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei.
2: Halo.
1: Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya nanti ya, teman Bro 2. Tapi gimana nih buat Naki? Kira-kira ini kan kalau Naki sendiri menginterpretasikannya adalah takut kehilangan orang tua. Nah, reaksi mama papa ketika pertama kali denger single ini gimana? Ingat nggak?
2: Iya dong, pasti ingat.
1: Gimana tuh?
2: Kalau mama waktu itu pas dengar nangis sih, karena terharu.
1: Oh iya.
2: Mungkin apa ya? Aku waktu itu belum secara eksplisit menyampaikan maksud dari lagu ini, tapi mungkin dengan dengar suara aku, dengerin liriknya juga, mungkin bisa mama mungkin punya apa memori yang mungkin terrecall pas dengar lagu nanti. Jadi kayak mungkin itu juga jadi faktor juga sih.
1: Benar.
2: Kok aku nanti tuh.
1: Tapi berarti mama papa suka banget sama single nanti ya, single pertamanya ya. Bener. Oh wow, serius. Sampai berapa kali tuh kalau bisa sehari dihitung tuh?
2: Di mana ya? Di TV, di rumah, di mobil, di kamar. Wow.
1: Bener. Tapi kan berarti sering bersama dengan orang tuanya, dekat sama orang tuanya gitu kan. Tapi ada gak sih kebiasaan kecil barengan sama orang tua yang sampai sekarang itu jadi apa ya, kayak bersyukur gitu bisa ada di momen itu, punya momen kebiasaan kecil itu, ada nggak sih?
2: Kebiasaan kecil sekecil kemana aja, aku itu keluarga tuh pasti apa ya,
1: nanyain.
2: Ada gitu.
1: Oke, nemenin gitu ya.
2: Ada. Bahkan sampai sekarang aku kadang off air atau mungkin kalau lagi promo radio pasti kayak kalau enggak mamah nemenin, papa nemenin.
1: Gitu. Oh, wow.
2: Karena juga kayak udah besar gitu, maksudku bukan yang kayak bukan anak kecil kan. Tapi mama papa tuh masih kayak pengen nemenin gitu. Pengen nemenin, kalau bisa ditemenin tuh pengen kami nemenin gitu.
1: Luar biasa ya. Sebenarnya gue juga pengen sih sama ditemenin sama orang tua siaran gitu kan. Sebenarnya kan gak mungkin ya. Aduh. Alright, sekarang gue mau ngajak Nakei buat main games. Gue punya games namanya Jawatan, jawab cepetan. Jadi nanti ada beberapa soal pertanyaan ya, nanti dijawab secara cepat sama Nake. Karena jawaban cepat tuh jawaban yang jujur atau enggak asbun.
2: Aduh, takut.
1: Aman aja. Ini pertanyaannya mudah-mudah kok, simpel-simpel aja gitu ya. Oke, kita main Jawatan barengan sama Nake. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu hal yang paling berani yang pernah dilakukan sama Nake.
2: Naik panggung?
1: Oke.
2: Iya, naik panggung.
1: Oke. Ketakutan apa sebenarnya yang ditakutin sama Nake ketika naik panggung?
2: Naik panggung karena aku tuh dulu benar-benar kayak enggak suka.
1: Oh iya. Apakah Nake adalah seorang introvert?
2: Oh, introvert. Bahkan introvert akut kayaknya ya. Mungkin aku tes gitu, tes yeah, berusuran. Wah, 80-90% tuh introvert.
1: Oh wow.
2: Yes, jujur. Right. Fun fact
1: ya, ternyata Nake adalah seorang introvert. Tapi gimana cara ngatasin ketakutan buat naik panggung?
2: Akhirnya berusaha untuk apa ya? Yang pertama pasti karena disupport orang tua.
1: Betul.
2: Ya. Support orang tua tuh berperan penting sama akhirnya aku membuka diri untuk mau belajar gitu.
1: Oke. Jadi kayak mau tua sampai kapan ya takut-takut ya, gitu kan? Alright. Oke, kita benar. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu? Kira-kira apa tuh?
2: Pas di idol deh.
1: Oke, pas di idol. Kenapa tuh? Ada alasan khusus gak?
2: Karena mungkin saat aku di idol tuh kan benar-benar belajar banyak ya. Jadi kayaknya apa namanya, walaupun mungkin kita capek sama karantina dan syuting segala macam, tapi kayaknya kalau bisa diulang ya bolehlah kayak experience itu untuk apa namanya sekali lagi gitu, karena okay. benar-benar banyak banget sih kenangannya sama teman-teman juga.
1: Bener sih, karena ya karantina juga cukup lama berarti kan selama jalannya season gitu kan. Oke. Alright, selanjutnya kalau bisa collab sama seorang musisi, kira-kira siapa itu?
2: Kaziva.
1: Oh wow. Berarti sampai sekarang belum kejadian atau sudah pernah?
2: Kalau collab yang sampai bikin lagu belum ya, tapi okay. pernah waktu itu bikin duet lagu cukup barengan kita.
1: Oh iya. Wow, gimana rasanya collab sama Ziva?
2: Gemet pun sih, yang benar-benar besar, karena benar-benar kayak Kak Ziva di samping aku dan kita bernyanyi bersama, bayangkan. Dan suaranya benar-benar kayak yang
1: yes.
2: Wow
1: banget.
2: Please profesional kaki, jangan fan girling dulu please.
1: harus nahan emosi itu ya biar gak fan girling gitu ya. Ketika dengar suara Ziva dengan riff and runs ya, wow. Gokil. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, hafalin materi pelajaran atau hafalin lirik lagu?
2: Lirik lagu sih.
1: Lirik lagu.
2: Tetap malu.
1: Udah auto lirik lagu ya. Aduh. Oke, selanjutnya, kopi atau matcha?
2: Kopi.
1: Wow. Cepat. Anaknya kopi banget ya berarti ya?
2: Iya benar. Wow. Sangat kopi.
1: Tapi kopinya kopi susu atau americano?
2: Long black sih. Ya americano dan long black ya.
1: Serius? Wow.
2: Kita butuh energi ya buat.
1: Iya sih. Tapi.
2: Udah itu.
1: Tapi sih maksud. Gue kira tuh nake gitu kan, dengan looks yang nake seperti ini, kayaknya kalau americano kayak terlalu gahar gitu ya. Kirain yang kopi susu gitu, latte lucu-lucu gitu kan, ternyata americano dan long black. Wow.
2: Iya, hidup americano guys.
1: Oh yes. Oke, selanjutnya sebutkan satu hal yang bikin nake langsung bahagia.
2: Makan? Udah, harusnya nyanyi. Makan ya?
1: Gak apa-apa ya kan? Tapi Naki, apa makanan favorit lo?
2: Karena aku suka makan, semuanya aku makan.
1: Oh iya, serius? Gak ada, maksudnya gak ada yang gak suka sama sekali?
2: Spesifik gitu ya, bener-bener kayak gak. Yang spesifik banget tuh gak ada. Makan semua.
1: Suka makan ya? Tapi kalau makanan pedes sama gak pedes, makan pedes.
2: Di tengah-tengah, karena
1: tengah-tengah.
2: Aku pedesnya nggak begitu itu, nggak sekuat itu menghadapi pedes.
1: Oke. Okay.
2: Tapi nggak suka juga kalau nggak ada rasa pedes, jadi di tengah-tengah.
1: Bener sih, kayak kalau makan nggak pedes tuh kayak ada yang kurang gitu kan?
2: Bener. Kayak kurang mendang.
1: Ais, siap. Oke, kita lanjut. Sebutkan lirik favorit di lagu Nanti.
2: Aku ingin kau kembali, sungguh hati tak ingin kau pergi.
1: Wow. Ada momen tertentu kan yang akhirnya bikin lirik itu menjadi lirik favorit?
2: Lebih ke apa namanya? Itu kayak doa sih, maksudku kayak kalau bisa tuh please jangan pergi tinggalin aku gitu. Jadi okay. diinterpretasikan seperti itu. Jadi itu lirik favorit aku deh pokoknya.
1: Doanya Nake gitu ya untuk mungkin kedua orang tua ya, karena Nake menginterpretasikan kedua orang tua gitu. Alright, selanjutnya kalau lagu Nanti dijadikan sebuah warna, kira-kira warna apa itu dan kenapa?
2: Coklat?
1: Kenapa tuh?
2: Coklat. Karena coklat itu kan identik dengan kayak being warm gitu ya, kehangatan.
1: Okay.
2: Dan memang lagu Nanti kan menjelaskan kayak gimana kita ambil lirik videonya tuh kayak nyeritain tentang dulu kita yang bergantung sama orang yang disayang, tapi lama-lama orang itu pergi gitu. Jadi kan gimana kita pengen selalu keep menjaga kehangatan bersama orang-orang yang kita sayang gitu.
1: Okay.
2: Jadi menurutku coklat itu gambarin lagu Nanti banget sih.
1: Wow. Alright. Oke, terakhir sebutkan 3 lagu yang lagi Nakei dengerin akhir-akhir ini.
2: 3 lagu. Yang pertama tuh ada lagu Drag Path-nya 21 Pilots.
1: Wow, oke.
2: Okay.
1: Yeah. Alright.
2: Yang kedua lagu Nanti. Yang ketiga sebenarnya ini lagu aku yang belum rilis.
1: Bentar lagi rilis.
2: Jadi aku lagi sering banget dengerin lagu aku yang mau rilis, judulnya Setengah Hadir.
1: Alright, Setengah Hadir. Berarti
2: on repeat sih.
1: Bener. Itu yang terakhir cuma Nakei doang tuh yang bisa denger tuh.
2: Aku udah bener-bener gak sabar kayak, please. Jadi sebelum ini dipublish, kayak aku harus bener-bener.
1: Oke, okay, itu dia jawaban barengan sama Nakei. Dan nanti kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Nakei. Dan mungkin kita ngobrol dikit ya soal single yang akan dirilis. Tadi udah di-spill dikit nih. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Music Life Chat. Music Life Chat.
1: Welcome back to MLC Music Life Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 dan juga Kailova yang udah merapat di YouTube channel RRI Jakarta nih ya. Ada Kailova Riau katanya hadir, terus ada Kailova Jakarta hadir juga nih. Waduh, rame nih malam hari ini nih. Alright, ini ada yang nanya. Nake, gimana perasaannya mau rilis single terbaru?
2: Perasaan aku pertama deg-degan guys, karena deg-degan sih jujur, karena lagu Setengah Hadir ini mungkin 180% berbeda gitu daripada yang nanti.
1: Oh iya, yeah. Wow. Kira-kira apa ya, yang boleh di spill nih? Ada nggak perbedaannya?
2: Oh, aku nyanyi juga boleh sebenarnya sih.
1: Oh iya. Yeah. Really? Boleh gak sih? Yes. Boleh gak? Dikit. Boleh gak?
2: Boleh. Coba. Waktu full ref juga boleh. Aduh ya ampun, boleh nih. Aku nyanyi nih.
1: Dikit aja.
2: Oke.

0: Gokil. Nah, kayak lagi di bulan aja suaranya udah enak banget, apalagi langsung di sini ya.
1: Mungkin kita agendakan sih pertemuan
0: boleh
1: kita secara langsung.
0: Sih. Boleh
1: pasti
0: banget.
1: Pasti akan pecah gong.
0: Nah, itu dia. Alright, lanjut lagi nih. Kelova Garut juga hadir. Terus ada dia yang nanya, BTW itu background planet banget kayak ya?
1: Oh iya, kebetulan saya memang sangat cinta dengan planet yang ada di belakang saya gitu. Jadi sekalian juga bisa menginspirasi kawan-kawan semua begitu.
0: Betul sekali. Alright, terima kasih ya teman produser sudah seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta. Dan mungkin dari Nakei, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak buat teman produser seluruh Indonesia dan juga Kelova ya, Kelova, silakan.
1: Oke, halo teman-teman berdua, aku Nake. Aku pengen ngingetin buat teman-teman mungkin yang lagi galau atau yang lagi sedih, buat denger mungkin lagu nanti bisa menemani kesedihan kalian ya. Kayak karena lagu nanti tuh benar-benar definisi memeluk. Betul. Karena Nake tuh pengen lagu nanti tuh bisa apa ya, menenangkan jiwa-jiwa yang sedang bersedih gitu. Dan anaknya tuh berharap lagu nanti bisa mengingatkan untuk siapapun kalian yang punya orang yang benar-benar kalian cintain, kalian sayang, please jangan pernah sia-siain waktu kalian untuk mereka, karena kita nggak akan pernah tahu kan kapan semesta tuh akan ikut campur.
0: Betul. Ya
1: kan? Kapan semesta
0: akan
1: begitu.
0: Alright.
1: Wah, begitulah. Oh ya, boleh nggak sih kak kalau misalnya aku ingetin teman-teman buat mungkin pre-save lagu baru aku.
0: Boleh.
1: Sama aku sebelum tanggal rilisnya gitu.
0: Boleh, boleh banget dong. Kapan emangnya ini bakal dirilis?
1: Ya. Jadi lagu Setengah Hadir ini rilisnya bentar lagi banget, tanggal 9 Juni 2026.
0: Bentar ya. Lagi banget ya, bener-bener bentar lagi ya.
1: Iya. Mungkin teman-teman yang pengen dengerin dulu, nanti pas rilis langsung bisa ada di playlist.
0: Yes.
1: Bisa banget pre-save, karena Setengah Hadir udah bisa kalian pre-save.
0: Alright.
1: Alright. Thank you so much.
0: Alright. Itu dia ya. Berarti Setengah Hadir tadi ya, single terbarunya yang akan rilis di tanggal 9 sudah bisa di pre-save. Dan juga single nanti tentunya bisa didengarkan di semua DSP dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Nakei sudah main-main ke MLC malam hari ini. Sukses selalu untuk single-single selanjutnya ya.
1: Amin, terima kasih banyak.
0: Alright.
1: Seru banget
0: ya. Betul. Kayaknya nanti kalau main langsung ke sini lebih seru sih harusnya ya.
1: Harusnya. Kayaknya kalau ketemu sama Kak Edit lagi sih.
0: Waduh. Alright, alright. Semoga waktu mempertemukan kita ya nanti ya. Alright, sekali lagi terima kasih Nakei, sukses buat project-project dan single-single selanjutnya. Dan juga terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir barengan sama Edit dan juga Nakei. Kita ngobrol di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM ya. Kalau gitu gue Adit Tama pamit, sampai jumpa di minggu depan ya. Bye-bye.

0: ide up.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2, kembali lagi bersama aku tentunya GG di Jaga Malam. Kali ini kita masuk di Request Time. It's time for Request Time, teman Pro 2. Setelah tadi kita sebelumnya jam 8 waktu Indonesia bagian tengah bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta ya, dalam program acara Musik Live Chat dengan menghadirkan bintang tamu musisi muda ya, Nekeisha Siva. Sekarang giliran kamu dengerin lagu favorit kamu, teman Pro 2. Dan ini jujur antriannya udah mulai padat, udah mulai mengular, teman Pro 2. Emang luar biasa nih, teman Pro 2. Shout out pokoknya untuk teman-teman yang bergabung di live TikTok kita ya malam hari ini. Ini yang pertama siapa tadi ya? Ya. Yang request ada Kak Anggi kalau enggak salah ya. Anggi Reva. Kak Anggi Reva pengen diputerin lagu Jakarta Hari Ini dari For Events. Sudah aku masukin, aman, enjoy. Selanjutnya ada KSC Welviana yang pengen diputerin lagu Nadib Basalamah, judulnya Penjaga Hati. Wih, mantap. Udah aku masukin juga KSC Welviana, tinggal ditunggu nanti aku puterin. Selanjutnya ada dari Kak Zevin ya, yang pengen diputerin lagu Teganya Kau dari Liodra. Waduh, teganya gimana tuh kalau boleh tahu. Teman Bro 2, kamu jangan mau kalah ini, walaupun antriannya udah mulai padat, merayap, mengular, teman Bro 2. Ini masih ada beberapa slot lagi buat kamu-kamu. Jangan sampai ketinggalan ya di request time kita malam hari ini. Boleh request melalui WhatsApp di 0811-399-1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau juga bisa melalui akun live TikTok kita, akun live TikTok nggak tuh, akun RRI underscore Singaraja, karena kita lagi live TikTok di situ, teman Pro 2, dan banyaknya yang request komen-komen aja di situ, oke? Dan langsung saja, teman Pro 2, tanpa menunggu lama lagi, Jakarta Hari Ini dari For Events, aman, enjoy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Yes, teman Pro 2, kita lanjutin lagi request time jaga malam Pro 2 RRI Singer aja, teman terbaik kamu. Ya, di sini ini emang padat ya. Ini request malam hari ini kita bacain dari teman Pro 2 yang bergabung di live TikTok kita. Ini ada dari Kak Virgo yang pengen diputerin lagu Mangu dari 420. Waduh, lagi Mangu nih Kak Virgo, kasihan banget ya. Sabar-sabar ya. Berjuang terus pokoknya buat Kak Virgo mah. Selanjutnya ada dari Kavita Devita yang juga bergabung di live TikTok kita di akun RRI Store Singaraja, pengen diputerin lagu Tulus Hati-hati di Jalan. Emangnya mau kemana sih kalau boleh tahu Kak Vita Devita? Hati-hati di jalan gitu, jangan lupa pulang bawa oleh-oleh. Selanjutnya ada dari Kak Pria Cianjur Selatan yang pengen diputerin lagu, ini lagu favoritnya kayaknya, lagu favoritnya Kak Pria Cianjur Selatan, pengen diputerin lagu Bernadia, Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Betul, hidup mah dinikmatin aja, dijalanin aja, bersyukur aja. Iya gak teman Pro 2? Betul apa betul? Betul. Oke teman Pro 2, kamu juga jangan mau kalah, masih ada slot requestnya sampai jam 10 malam nanti, tentunya di request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Dan ini dia, langsung saja Mangu dari 420.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Produ FM, teman terbaik kamu. 105,4 Produ FM Singaraja.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Kita bacain lagi 8 Pro 2 request yang udah masuk dari teman Pro 2. Ini yang didominasi dari live TikTok kita ya, di akun RRI underscore Singaraja. Dan ini slotnya udah habis guys, sampai jam 10 malam nanti. Waduh, mohon maaf ya buat teman-teman yang mungkin belum bisa kebagian slot request lagu favoritnya diputerin di request time jaga malam kali ini. Mungkin bisa dicoba di request time jaga malam berikutnya, teman Pro 2. Kita bacain dulu. Ini ada dari KHUTFMI ya, nama akun TikToknya ya. Ini pengen diputerin lagu Evaluasi dari Hindia. Udah aku masukin playlist, aman aja, enjoy, tinggal diputerin. Selanjutnya ada dari Kak Alvino yang pengen diputerin lagu Sekarang Esok Selamanya dari Nuka. Udah aku masukin juga di playlist. Dan selanjutnya ada dari Bu Deresmi, pengen diputerin lagu Pura-Pura Lupa dari Mahen. Waduh, Pura-Pura Lupa tuh gimana ya? Masih ada requestan dari teman Pro 2 yang lainnya ya, tapi di segmen berikutnya teman Pro 2. Kok aku belibet sih? Gak fokus, sorry. Dan teman Pro 2 ini dia, langsung saja Evaluasi dari Hindia.

Pernah ngerasa cuaca sekarang makin gak bisa ditebak? Tenang, teknologi kan makin canggih. Sekarang udah ada kecerdasan buatan alias AI yang bantu prediksi cuaca ekstrim lebih akurat. Mulai dari mendeteksi potensi banjir, cuaca panas ekstrim, sampai arah angin topan. Data dari satelit, sensor darat, dan drone digabung, terus dianalisis dalam hitungan detik. Hasilnya, kita bisa lebih siap sebelum bencana datang. Jadi, jangan cuek sama info cuaca ya. Teknologi udah kerja keras buat kasih peringatan dini. Tinggal kita, mau siap atau enggak.

pura-pura lupa dari Mahen. Gimana teman-teman, udah pura-pura lupa dengan masa lalunya? Kita bacain lagi request dari teman Pro 2 yang udah masuk ya di sini di live TikTok kita di akun RRI_Singaraja. Ini ada dari Pak Budi di Medan yang rajin banget nih join live TikTok kita dan juga request lagu, pengen diputerin lagu dari Roni Parulian judulnya Tak Ada Ujungnya. Waduh, panjang banget tuh pasti karena gak ada ujungnya nih Pak Budi ya. Selanjutnya ada dari Kak Tia Sayu yang pengen diputerin lagu dari Salma Salsabil, Menghargai Kata Rindu. Asik. Gimana sih untuk cara menghargai kata rindu ini? Aku tuh gak tahu loh guys. Dan selanjutnya ini yang terakhir, teman Pro 2 di request time kita kali ini ada dari Bang Diki, pengen diputerin lagu Seberapa Pantas dari Sheila on 7. Wih mantap. Dan ada salam juga ini dari Bu Tut Maha ya, atau Kak Tut Maha yang juga bergabung di live TikTok kita, katanya sampaikan salam hangat buat warga Buleleng semua. Wih mantap, terima kasih Bu Tut Maha. Semoga salamnya bisa tersampaikan ke seluruh warga Buleleng ya, yang lagi dengerin Pro 2 RRI Singaraja sekarang. Oke teman Pro 2, itu dia 3 lagu terakhir di request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Sekali lagi mohon maaf untuk teman-teman yang belum sempat keputerin lagu favoritnya ya, belum sempat aku masukin requestnya di playlist kita malam hari ini. Semoga di kesempatan berikutnya lagu favoritnya teman-teman semua bisa diputerin di sini ya. Dan jangan lupa, jangan bosan-bosan untuk gabung di live TikTok kita tentunya ya, di akun RRI_Singaraja tentunya setiap hari guys, jam 9 sampai jam 10 malam waktu Indonesia bagian tengah ya, request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan setelah ini di jam 10 malam nanti sampai jam 11 malam, jangan kemana-mana teman Pro 2, karena aku masih bakal temenin kamu di program berikutnya yaitu Curhat Kamu. Kira-kira kita bakal ngomongin apa nih? Kira-kira kita bakal curhatin apa ya? Nanti aja lah ya, dengerin terus 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Dan ini dia langsung saja, Tak Ada Ujungnya dari Roni Parulian.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya. Buku ini mengangkat tema perpisahan bukan hanya sebagai akhir yang membawa kesedihan, melainkan sebagai proses yang meninggalkan cinta dan karya abadi. Setiap cerita di dalamnya menggambarkan pengalaman perpisahan dari berbagai tokoh, baik orang terdekat maupun figur inspiratif yang menunjukkan bahwa cinta dan karya mereka tetap hidup meskipun mereka telah pergi secara fisik. Melalui cerita-cerita ini, pembaca diajak untuk melihat perpisahan dengan sudut pandang yang lebih positif, bahwa setiap perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Buku Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya ini diharapkan dapat memberikan kekuatan, motivasi, dan inspirasi bagi pembacanya untuk terus berkarya dan menyebarkan cinta meski berada dalam keterpisahan. Buku berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya, kategori buku kisah inspiratif, ditulis oleh Kelompok 5, terbit tahun 2024, dan terdiri dari 50 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Teman Pro 2 masih bareng aku Gege tentunya ya. Di Jaga Malam kali ini kita masuk di program berikutnya, yaitu Curhat Kamu Teman Pro 2. Seperti biasa ya, selama mungkin beberapa menit ke depan kita akan berbagi cerita tentang hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan malam hari ini teman Pro 2 kita akan membahas tentang mati rasa. Sebuah kondisi yang mungkin pernah dialami banyak orang gak sih? Ketika hati terasa kosong, tidak lagi antusias terhadap sesuatu, bahkan sulit merasakan sedih maupun bahagia. Dan teman Pro 2, hidup itu gak selalu berjalan sesuai harapan, iya gak sih? Ada kalanya kita harus menghadapi kegagalan, kehilangan, penolakan, atau mungkin berbagai masalah yang datang silih berganti gitu ya. Ketika semua itu terjadi terus-menerus tanpa kita sadari, hati kita pun kayaknya mulai nyerah dan lelah deh. Awalnya mungkin kita masih bisa menangis, marah, atau mungkin kecewa. Tapi lama-kelamaan kita cuma bisa diem. Bukan karena masalahnya udah selesai, tapi karena energi emosional kita tuh udah habis aja gitu. Akhirnya kita menjalani hari seperti biasa, tersenyum seperti biasa, tetapi ada ruang kosong yang sulit dijelaskan. Mati rasa bukan berarti kita tidak punya perasaan teman Pro 2. Justru seringkali itu adalah tanda bahwa hati sedang berusaha bertahan dari terlalu banyak luka dan tekanan. Lalu sebenarnya apa yang membuat seseorang bisa mengalami mati rasa? Apakah hanya karena patah hati atau ada faktor lain? Kita kan gak pernah tahu ya teman Pro 2. Kita cari jawabannya di segmen berikutnya ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.

Masih di curhat kamu, teman Pro 2 jaga malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Dan masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya ya. Topik malam hari ini mati rasa ya teman Pro 2. Ini udah ada teman Pro 2 nih yang bergabung di WhatsApp kita di 0811-399-1054. Coba kita baca ya. GG curhat dong, haha. Aku mati rasa G, udah itu aja. Masa cuma itu aja? Capek ngetik G, nanti deh kapan-kapan aku VN. Aku tunggu VN-nya. Teman Pro 2, mati rasa itu bisa dirasakan atau dialami sama siapa aja. Penyebabnya pun beragam. Nggak selalu karena hubungan percintaan yang berakhir, tetapi juga karena tekanan hidup yang terus menumpuk, iya nggak sih? Misalnya seseorang yang terlalu lama memendam masalah keluarga gitu, atau menghadapi tuntutan pekerjaan atau pendidikan yang berat, kehilangan orang yang disayang, atau terus-menerus merasa tidak dihargai. Semuanya bisa terjadi, teman Pro 2. Semua pengalaman itu bisa membuat seseorang kelelahan secara emosional. Ketika pikiran dan hati enggak punya waktu untuk beristirahat gitu ya, tubuh akan mencari cara untuk melindungi dirinya. Salah satu caranya adalah dengan mengurangi respon emosional. Akibatnya, seseorang menjadi lebih sulit merasakan kebahagiaan, kesedihan, bahkan semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Yang perlu dipahami, kondisi ini bukan berarti seseorang itu lemah, teman Pro 2. Mati rasa adalah sinyal bahwa diri kita membutuhkan perhatian dan waktu untuk pulih. Nah, teman Pro 2, kalau begitu bagaimana cara mengenali bahwa kita sedang mengalami mati rasa dan bukan sekedar merasa lelah biasa gitu? Kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya ya. Tetap di curhat kamu, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih bareng aku GG, teman Pro 2, tentunya di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Masih dengan topik yang sama, mati rasa. Salah satu tanda paling umum dari mati rasa adalah hilangnya ketertarikan terhadap hal-hal yang biasanya kita sukai, teman Pro 2. Hobi yang dulu menyenangkan terasa biasa aja. Pencapaian yang dulu membuat bangga sekarang nggak lagi memberikan kebahagiaan. Selain itu, seseorang yang mengalami mati rasa sering merasa sulit terhubung dengan orang lain. Biasanya dia tetap berbicara dan bergaul, tetapi secara emosional terasa jauh. Bahkan ada yang merasa hidup berjalan begitu aja tanpa tujuan yang jelas. Let it flow aja gitu. Beberapa orang juga merasa gak mampu menangis meskipun sedang menghadapi masalah besar gitu. Ada pula yang rasa kosong, bingung dengan apa yang sebenarnya dirasakan. Atau mungkin kehilangan motivasi untuk melakukan banyak hal. Nah, kalau misal tanda-tanda yang tadi aku sebutin ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, teman Pro 2, penting bagi kita itu untuk mulai memperhatikan kondisi, mungkin bisa dikatakan kesehatan mental kita dan emosional diri sendiri gitu. Dan kabar baiknya, teman Pro 2, mati rasa bukan kondisi yang harus bertahan selamanya. Ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk perlahan kembali terhubung dengan diri sendiri. Di segmen terakhir nanti kita akan membahas gimana cara menghadapi dan keluar dari kondisi mati rasa ini ya. So, stay tune terus, teman Pro 2.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya. Gak kerasa kita udah di segmen akhir di curhat kamu malam hari ini. Ketika kita mengalami mati rasa, jangan memaksa diri untuk langsung kembali seperti dulu, teman Pro 2. Proses pemulihan membutuhkan waktu dan setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda-beda tentunya. Mungkin bisa dimulai dengan hal sederhana, beri waktu untuk ya beristirahat, lakukan aktivitas yang membuat kita nyaman, dan jangan takut untuk mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Kadang berat juga sih sebenarnya. Ya, menerima kondisi diri sendiri adalah langkah pertama yang menuju pemulihan sih sebenarnya. Berbicara dengan orang yang dipercaya juga bisa membantu. Gak semua beban harus dipikul sendirian, teman Pro 2. Kalau diperlukan, mencari bantuan profesional seperti psikolog juga mungkin merupakan pilihan yang ya baik untuk membantu memahami dan mengelola emosi yang sedang dirasakan gitu. Dan perlu diingat, teman Pro 2, hati yang lelah tidak perlu dipaksa untuk terus kuat gitu ya. Yang dibutuhkan hanyalah ruang, waktu, dan kesempatan untuk kembali pulih. Teman Pro 2, mati rasa mungkin membuat kita merasa jauh dari banyak hal, termasuk dari diri sendiri. Tapi percaya deh, perasaan itu nggak hilang selamanya. Dengan waktu dan proses yang tepat, kita bisa kembali menemukan semangat, harapan, dan kebahagiaan yang sempat redup. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin curhat kamu malam hari ini, dan teman Pro 2 yang tadi ada bergabung di WhatsApp kita ya di 08 11 39 91 054. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kewarasan teman Pro 2. Jaga pikiran kita, dan jangan lupa untuk selalu memberi ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat, teman Pro 2. Karena gak apa-apa merasa lelah, yang penting jangan menyerah, teman Pro 2. Itu dia curhat kamu malam hari ini. Seperti biasa, jangan kemana-mana dulu, teman Pro 2. Sampai jam 12 malam nanti aku bakal muterin lagu-lagu yang mungkin bisa mengantar kamu tidur, atau mungkin sejenak beristirahat dari hiruk-pikuk kelelahan setelah beraktivitas dan segala kesibukan dunia dan seisinya ini. Waduh. Ya pokoknya jangan kemana-mana dulu ya teman Pro 2, sampai jam 12 nanti aku bakal puterin lagu buat kamu. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Sias, buruan.
1: Iya.
0: Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Cuci tangan dulu gak sih?
0: Ya elah, ini tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini, dingin-dingin gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsih. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah, embun itu gak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya, kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh, ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih. Teman terbaik kamu. Lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bubble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: jam, waktu sama pukul, kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM siar aja. Teman terbaik kamu.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

adalah dasar dari kasih sayang. Cinta juga adalah sumber dari kebahagiaan maupun penderitaan. Bila kita bisa mencintai dengan cara yang benar, pasti kebahagiaan yang akan kita terima. Namun, bila kita mencintai dengan cara yang salah, sudah pasti penderitaan akan kita terima. Cinta yang sudah matang adalah cinta yang dilandasi dengan kasih sayang. Sedangkan cinta yang masih mentah adalah cinta yang hanya dilandasi oleh nafsu saja. Siapapun bisa mengatakan cinta dan merasakan jatuh cinta. Tapi apakah itu cinta sejati atau bukan? Itu baru akan terlihat di saat cinta sudah mulai mendapat sebuah ujian. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai apa itu cinta. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu membutuhkan sebuah proses.

Keberanian tidak selalu berarti bebas dari rasa takut. Keberanian sejati adalah ketika kita tetap melangkah maju meskipun rasa takut itu menghantui. Di momen-momen ketika kita merasa rapuh, justru disitulah kita menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kerapuhan bukanlah kelemahan, melainkan pintu menuju keberanian yang lebih besar. Jangan biarkan ketakutan menghalangimu dari menjalani hidup sepenuhnya. Ketakutan mungkin mencoba menahan langkahmu. Tetapi percayalah, setiap langkah yang kamu ambil menuju ketidakpastian adalah bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Setiap kali kamu memilih untuk melawan ketakutan, kamu sedang membangun hati yang lebih tangguh, jiwa yang lebih berani. Ketika kita berani menghadapi ketakutan, kita membebaskan diri dari belenggu yang menghalangi potensi kita. Teruslah melangkah, karena di balik setiap ketakutan ada kemenangan yang menunggumu. Dan pada akhirnya, keberanianmu akan membawa cahaya tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk mereka yang melihatmu sebagai inspirasi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Swastika. Om Anubhadrah Kratawyantu Wiswata. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Bapak Ibu Saudara-saudara Mas Dharma pendengar yang berbahagia, astungkare, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Ide Sang Yang Widiwase, karena tentunya atas rahmat, karunia serta anugerahnya, kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas asung kertua renugrah Ide Sang Yang Widiwase juga, semoga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian saya jumpai dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian merenung sejenak, memahami, menghayati serta mengamalkannya tentang sabda-sabda Tuhan yang tertuang dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 4

Artinya, orang yang mengenal sifat rohani kelahiran dan karya-karyaku, ciptaanku, maka tidak dilahirkan lagi di dunia ini setelah meninggalkan badan, melainkan ia mencapai tempat tinggalku yang kekal, wahai Arjuna. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Umat Dharma, pendengar yang budiman, orang-orang yang mengenal sifat rohani Hyang Widi, karya-karya atau ciptaan-ciptaan beliau, maka dipastikan akan berada pada tingkat kesucian spiritual yang abadi. Demikian Sri Krishna sebagai titisan Wisnu mewartakan tentang kemahagungannya untuk sebuah janji-janji sucinya. Turun dari tempat tinggal rohaninya untuk menjelaskan bagaimana hakikat ketuhanan itu dicari. Bagaimana sifat rohani kesucian itu harus diyakini dan dipuja, disembah, diimani sehingga kesucian itu bisa menjadi milik dan menjadi sinar kepribadian setiap insan manusia. Sehingga di dunia ini suci, di surga pun suci, sehingga sucilah semuanya. Ayat atau sloka ini menjelaskan tentang sifat rohani itu, kesucian yang abadi yang akan membawa terang bagi setiap insan. Dalam ayat ini tegas Sri Krishna mengatakan tentang sifat rohani itu bukan pribadi dirinya yang harus disembah atau dipuja. Kehadirannya hanya untuk menyatakan bahwa sifat rohani yang kultus, suci, yang dimiliki oleh Tuhan harus menjadi iman bagi setiap umat yang percaya. Orang yang dapat mengerti kebenaran tentang kesucian, kebenaran rohani, belumlah cukup. Tapi bagaimana iman menjadi pondasi sebuah karya-karya nyata kehidupan? Maka, alangkah gelapnya kehidupan ini ketika kita menyebut kebenaran, ketika kita mengatakan kesucian, tapi di balik semua itu kita masih menistakan, kita masih merendahkan, dan masih juga selalu menyakiti orang lain. Sebaliknya, alangkah indahnya dunia ini ketika sifat rohani Tuhan dijadikan ukuran kebenaran bagi setiap insan yang senantiasa mengagungkan sifat-sifat luhur yang mencerminkan sifat-sifat Tuhan itu sendiri. Singkatnya, Sri Krishna mau agar setiap kita mampu memunculkan kepribadian Tuhan dalam karya-karya nyata kehidupan kita setiap saat, setiap masa, setiap waktu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Umat Dharma yang berbahagia, demikianlah renungan saat ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri dengan menghaturkan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi.

Teman Pro 2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital, akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program A2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

0: Dalam hidup ini, kita semua adalah penjelajah. Di setiap tikungan dan jalan yang kita tempuh, kita terus mencari makna, menggali lebih dalam untuk menemukan jati diri. Tidak perlu terburu-buru dalam perjalanan ini, karena seringkali yang paling berharga adalah proses pencarian itu sendiri. Saat dunia di luar terlalu bising, dengarkanlah hatimu. Di sanalah suara batin yang paling jujur akan membimbingmu. Ia akan membawamu ke tempat-tempat yang tidak terduga, mengarahkan langkahmu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri. Jangan pernah takut untuk menjadi dirimu sendiri. Di tengah hiruk pikuk tuntutan dan harapan dari orang lain, keaslian adalah kekuatan yang tak tergantikan. Ia adalah cahaya yang memancarkan keunikanmu, sesuatu yang membuatmu berbeda dan istimewa. Perjalanan menemukan diri bukanlah tentang mencapai tujuan tertentu dengan cepat, melainkan tentang menikmati setiap langkah yang kita ambil, setiap pelajaran yang kita pelajari. Dengan keberanian untuk mendengarkan hati dan keteguhan untuk menjadi diri sendiri, kita akan menemukan kekuatan yang sejati dan menemukan diri yang sebenarnya.
1: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Untuk mencapai financial freedom, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, investasi di instrumen saham menjadi idola di kalangan masyarakat. Dengan segala kemudahan yang diberikan, seperti menjamurnya aplikasi trading, menjadi salah satu faktor pendorong naiknya investor saham di Indonesia. Berikut beberapa tips untuk pemula yang ingin berinvestasi di instrumen saham. 1. Pelajari saham terlebih dahulu. 2. Pilih perusahaan sekuritas. 3. Gunakan idle cash atau uang dingin. 4. Membuat perencanaan trading. 5. Investasikan dana pada perusahaan yang tepat. 6. Pelajari analisis saham. 7. Realistis dan tidak emosi ketika berinvestasi.

0: bocil.
1: Biar gak bocil. Punya Instagram kan? Uh-uh. Facebook punya kan? Uh-uh. WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya. Mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Pendengar sekalian yang kami muliakan, selamat berjumpa kembali dengan kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dalam acara Renungan Dharma. Semoga pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dianugerahi kedamaian dan kebahagiaan umur panjang. Marilah kita pahami bagian dari sloka Kitab Manawa Dharma Sastra, bab 5, sloka 72.

pada kematian para perempuan yang telah dipertunangkan tetapi belum kawin, calon pengantin laki-laki dengan sanak saudaranya disucikan setelah 3 hari, dan keluarga pihak ayah menjadi suci sesuai dengan hukum yang sama. Sloka ini menjelaskan ketentuan para masa penyucian atau masa cuntake bagi perempuan yang telah dipertunangkan tetapi belum menikah. Dalam keadaan ini, hubungan perempuan tersebut masih berada di antara 2 keluarga, yaitu keluarga asal dan keluarga calon suami. Oleh karena itu, kedua belah pihak tetap memiliki keterikatan dharma, sehingga penyucian dilakukan selama 3 hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Makna filosofisnya menunjukkan bahwa dalam ajaran agama Hindu, ikatan sosial dan religius sudah mulai terbentuk sejak masa pertunangan, walaupun perkawinan belum dilaksanakan. Hal ini menegaskan bahwa pertunangan dipandang sebagai tahap awal penyatuan 2 keluarga, sehingga tanggung jawab spiritual terhadap peristiwa kematian juga dipikul bersama. Pendengar sekalian yang kami banggakan, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan renungan suci ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang tepat di benak para pendengar sekalian. Semoga renungan ini bermanfaat. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Mampredua, kondisi gedung Sasana Budaya Singaraja yang mengalami kerusakan menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Buleleng. Bangunan yang menjadi pusat aktivitas seni dan budaya tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pelestarian budaya sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng Inyoman Wisandika mengatakan, Sasana Budaya merupakan aset daerah yang memiliki nilai penting dari sisi budaya, sejarah, dan ekonomi. Menurutnya, setiap kegiatan yang berlangsung di gedung tersebut memberikan dampak positif bagi pelaku usaha dan sektor ekonomi kreatif di sekitarnya. Karena itu, rehabilitasi Sasana Budaya diharapkan dapat menjaga keberlangsungan kegiatan seni dan budaya di Buleleng. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan peningkatan perolehan medali sebesar 10% pada Porjar Bali 2026 yang berlangsung di Denpasar 5 hingga 10 Juni 2026. Target tersebut diharapkan mampu meningkatkan prestasi sekaligus memperbaiki posisi Buleleng dalam klasemen terakhir. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengatakan target itu dinilai realistis karena didukung persiapan atlet yang matang melalui proses seleksi dan pembinaan. Pada Porjar Bali 2025, Buleleng meraih 452 medali, termasuk 134 emas dan menempati peringkat ketiga. Untuk Porjar 2026, Buleleng mengirim 1.275 anggota kontingen, termasuk 1.048 atlet dari jenjang SD hingga SMA SMK. Selain mengejar prestasi, Porjar juga menjadi bagian dari pembinaan atlet menuju Porprov Bali 2027 dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas dan semangat juang. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up and
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, tasik malaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada! Welcome to
4: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Hai, disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku, Tessa Putri. Hai. Sudah hari Sabtu aja ya, tanggal 6 Juni 2026. Seperti biasa, aku bakal temenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Nah, seperti biasa juga, akan ada Serba Gita, saatnya berbagi cerita. Kalau kita ngomongin soal, apa sih, red flag. Jadi istilah ini akhir-akhir ini emang sering banget muncul di media sosial. Ya, sedikit-sedikit red flag, sedikit-sedikit warning. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ada juga loh perilaku yang sebenarnya termasuk red flag, tapi karena terlalu sering terjadi, ya akhirnya dianggap biasa aja. Bahkan gak sedikit anak muda yang menganggap sikap posesif, terus juga gampang marah, suka mengontrol atau merendahkan orang lain itu sebagai sesuatu yang normal dalam hubungan atau pertemanan. Padahal kalau dibiarin terus-terusan teman berdua, hal kecil itu bisa berkembang jadi hubungan yang gak sehat. Nah, makanya pagi ini aku pengen ajak kamu untuk sharing yuk, cerita sedikit soal red flag yang sering dianggap normal sama anak muda. Karena mengenali tanda-tanda hubungan yang gak sehat itu penting, baik dalam pertemanan, pacaran, ataupun lingkungan sosial sehari-hari. Kira-kira red flag itu apa aja sih yang sering dianggap normal?

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cok Agung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Namun, Satkerti, Loke Bali.
5: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

Okay, teman berdua, salah satu red flag yang paling sering dianggap normal itu adalah sikap posesif yang dibungkus dengan alasan sayang. Misalnya, kamu harus selalu tahu pasangan lagi di mana, terus juga sama siapa, lagi apa. Bahkan marah nih kalau misalnya pasangan kamu telat balas chat beberapa menit aja. Banyak yang menganggap itu bentuk perhatian, bentuk sayang. Padahal kalau sampai membuat seseorang kehilangan ruang pribadi dan ngerasa diawasin terus-terusan, itu bisa jadi tanda hubungan yang kurang sehat ya. Selain itu ada juga kebiasaan merendahkan orang lain dengan alasan bercanda. Satu kalimat seperti, ah kamu mah gak bisa apa-apa gitu kan. Atau mungkin bercanda doang kok, baper amat. Nah itu sering banget dianggap hal yang biasa teman berdua. Padahal kalau dilakukan terus-terusan kan, candaan seperti itu tuh bisa melukai perasaan dan menurunkan rasa percaya diri seseorang. Dan red flag lainnya adalah kebiasaan menghilang saat ada masalah. Ketika terjadi konflik, bukannya diajak ngobrol baik-baik, malah memilih diam berhari-hari tanpa penjelasan. Masalahnya banyak banget anak muda yang akhirnya menganggap itu normal karena sudah terlalu sering melihat atau mungkin mengalaminya. Padahal komunikasi yang sehat tetap penting dalam setiap hubungan.

0: basah kuyup nih kena hujan.
1: Wah, kamu harus langsung mandi.
0: Hah? Males ah. Kan cuma sebentar doang kehujanan.
1: Eh, tetap aja air hujan kotor. Bisa bikin sakit kalau nggak langsung dibilas.
0: Iya juga sih. Badanku dingin banget nih.
1: Makanya, mandi air hangat aja sekalian. Biar badan enakan.
0: Iya, daripada sakit kan. Mending langsung mandi aja. Makasih ya udah ngingetin.
2: Habis kehujanan, segera mandi agar tubuh terhindar dari masuk angin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

105,4 FM Teman Periode 2. Ada juga loh ya, red flag yang sering muncul dalam pertemanan. Misalnya teman yang selalu hadir saat membutuhkan bantuan tapi sulit ditemukan saat kita sedang membutuhkan dukungan. Ada yang pernah ngalamin? Atau teman yang diam-diam selalu membandingkan pencapaian, penampilan, kehidupan kita dengan orang lain. Sekilas sih memang terlihat sepele Teman Periode 2, tapi lama-lama itu bisa membuat seseorang merasa tidak cukup baik. Selain itu, ada juga kebiasaan mengontrol keputusan orang lain, mulai dari menentukan siapa yang boleh diajak berteman, terus juga mengatur pilihan hidup seseorang, sampai membuat orang merasa bersalah ketika tidak mengikuti keinginannya. Padahal sih hubungan yang sehat, baik itu pertemanan ataupun pacaran, seharusnya memberikan ruang untuk saling menghargai pilihan masing-masing. Dan yang paling penting, jangan sampai kita menganggap sebuah perilaku sehat itu hanya karena sudah terbiasa melihatnya. Karena sesuatu yang sering terjadi belum tentu benar. Makanya penting banget untuk anak muda belajar mengenali batasan yang sehat dalam sebuah hubungan, supaya kita bisa membangun hubungan yang saling mendukung, bukan saling menguras energi.

lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Sebatang Kara, Nobody's Boy merupakan sebuah novel Prancis tahun 1878 yang ditulis oleh Hector Malot. Novel klasik ini menceritakan sebuah kisah menarik tentang Remy, seorang yatim piatu yang dipekerjakan sebagai penghibur jalanan keliling ketika orang tua angkatnya jatuh pada masa-masa sulit. Novel ini mengikuti berbagai peristiwa dan lika-liku kehidupan Remy yang akan mengaduk-aduk emosi pembaca. Buku Sebatang Kara, karya Hector Malot, menceritakan tentang seorang anak yang dilahirkan dari keluarga kaya raya, tetapi dibesarkan oleh petani miskin. Dikisahkan, ketika masih bayi, Remy diculik dan ditinggalkan di sebuah jalanan di Prancis. Seorang pemotong batu yang miskin mengangkatnya sebagai anak, tetapi menjualnya kepada Signor Vitalis, pemusik jalanan yang membawa Remy berkelana bersama rombongan pertunjukannya yang terdiri atas anjing-anjing dan seekor kera. Dari Signor Vitalislah Remy belajar bermain musik, dan orang tua ini menjadi pengganti sosok ayah baginya. Berbagai peristiwa dialaminya, kehilangan orang yang disayangi, menemukan sahabat sejati, dan yang terutama harapan untuk menemukan kembali orang tua kandungnya. Selain kisahnya yang indah, novel ini juga memberi pembaca gambaran sekilas tentang kehidupan seniman Rosso selama akhir abad ke-19 di pedesaan Italia dan bagian lain Eropa. Pembaca juga akan diajak untuk menikmati suasana Paris pada tahun-tahun tersebut. Buku ini merupakan karya masterpiece klasik tentang keberanian, integritas, dan kesetiaan. Perjalanan panjang seorang anak dalam mengatasi kehidupan di jalanan. Buku berjudul Sebatang Kara, Nobody's Boy, karya Hector Malot, terbit tahun 2021. Terdiri dari 384 halaman.
1: Literasi esensi buku. Persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: sepeda, Mas.
1: Emang boleh sepeda itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Oke, 105,4 FM Teman Pro 2, ada sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan dua taksi di kawasan Pantai Indah Kapuk terlibat aksi kejar-kejaran hingga saling tabrak. Setelah ditelusuri, kejadian itu ternyata dipicu sama masalah sepele, yaitu dugaan serobot antrean saat hendak menjemput penumpang. Insiden yang awalnya hanya berupa teguran, kemudian memanas sampai berujung aksi saling kejar di jalan, menyebabkan kedua kendaraan mengalami kerusakan. Beruntungnya tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa itu ya. Jadi kasusnya ini akhirnya diselesaikan secara damai melalui mediasi dan kedua pihak sepakat tidak melanjutkan ke jalur hukum. Dari kejadian ini kita diingatkan lagi kalau emosi saat di jalan itu bisa berujung pada kerugian yang jauh lebih besar. Jadi tetap tenang dan utamakan keselamatan saat berkendara ya, Teman Pro 2.

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Teman Pro 2, media sosial ya, namanya media sosial memang bikin siapa aja bisa membuat konten kapanpun dan dimanapun. Tapi belakangan ini viral curhatan seorang penumpang KRL yang ngerasa kurang nyaman karena ada pengguna lain melakukan siaran langsung TikTok di dalam gerbong. Kamera ponsel itu disebut menyorot suasana kereta hingga wajah para penumpang yang sedang naik, sedang turun, bahkan yang sedang beristirahat selama perjalanan. Menanggapi hal ini, KAI Komuter mengingatkan pentingnya menjaga etika dan juga kenyamanan bersama ya di transportasi publik. Karena meskipun berada di ruang umum, setiap orang itu tetap punya hak yang yang sama gitu ya, untuk privacy dan juga rasa nyaman. Jadi sebelum kamu membuat konten di tempat umum, ada baiknya kita juga mempertimbangkan dampaknya bagi orang lain. Karena gak semuanya juga suka masuk konten gitu kan. Biar sama-sama nyaman, baik yang bikin konten ataupun yang sedang menikmati perjalanan.

0: bisnis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Bye.

Teman berdua, ada sebuah insiden yang cukup mengejutkan. Ini terjadi di Bandara Frankfurt ya. Sebuah pesawat Boeing 787 Dreamliner milik Lufthansa dilaporkan mengalami kolaps pada roda bagian depan saat sedang parkir dan bersiap menjalani penerbangan menuju Los Angeles. Beruntungnya, kejadian itu terjadi sebelum proses naik penumpang dimulai, sehingga tidak ada penumpang yang terdampak langsung. Ya, meskipun demikian, beberapa awak kabin dan petugas darat yang berada dalam pesawat dilaporkan mengalami luka dan harus mendapatkan perawatan medis. Nah, insiden ini kembali mengingatkan kalau pemeriksaan teknis dan standar keselamatan penerbangan itu menjadi hal yang sangat-sangat penting ya, teman Pro 2, untuk memastikan setiap penerbangan berjalan aman dan juga lancar.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Produa FM, teman terbaik kamu.
9: 105,4 Produa FM Singaraja.

Oke, 105,4 FM Taman Pro 2. Ada sebuah video yang viral di media sosial yang memperlihatkan cekcok antar penjaga warung kelontong dan juga seorang pelanggan di kawasan Gunung Putri. Yang membuat heboh dalam rekaman itu terlihat seorang pria yang mengacungkan benda yang diduga mirip senjata api saat adu mulut berlangsung. Nah, dari hasil penelusuran ya Taman Pro 2, kejadian ini diduga berawal dari kesalahpahaman saat proses pengisian bahan bakar. Kedua pihak disebut memiliki pemahaman berbeda terhadap ucapan yang disampaikan sehingga situasinya menjadi memanas. Sampai sekarang polisi masih mendalami benda yang dibawa pelaku yang menurut keterangan merupakan airsoft gun. Dari peristiwa ini kita bisa belajar kalau komunikasi yang kurang jelas dan juga emosi yang tidak terkontrol itu bisa membuat masalah kecil berubah bisa menjadi besar. Jadi sebisa mungkin selesaikan perbedaan dengan kepala dingin ya, Teman Pro 2.